0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.
1: Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
2: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
1: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
5: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya. Untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, Kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
1: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
10: 18 bulan.
11: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
10: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham, jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
11: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
12: Ya. Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow, jadi ibaratnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri, dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
11: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
13: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai untuk kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
14: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
13: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
15: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
16: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
17: Menunggu 14 tahun.
18: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
17: Saya berenam.
15: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
17: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
18: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
17: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
15: Menurut Rizal, proses keberangkatan di bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
19: Laporan khusus.
20: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
21: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
20: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
21: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
22: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
21: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
23: Dan antara
0: diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang bernama tadi disampaikan oleh Pak Menko, bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
21: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Danantara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
3: Saya Dima, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
19: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
23: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
8: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai cewek. Hai cantik.
1: Ge.
0: Cantik.
2: Halo
0: dong.
2: Mau kemana sayangku?
3: Ih, apaan sih? Norak.
0: Ih, sombong amat.
1: Jual mahal.
0: Woi, apaan sih?

0: Wi, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya.
1: Kamu ngirim gambar apaan sih, Mi?
2: Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini,

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengkeng jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Singaraja pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Satu RRI Singaraja.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni pagi hari ini dan kita di dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken. Pendengar Pro 1, perlindungan anak dari kekerasan bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan pada anak, Kabupaten Buleleng terus memperkuat langkah perlindungan sosial melalui edukasi, pendampingan hingga kolaborasi lintas sektor. Lalu seperti apa upaya nyata yang dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak? Selengkapnya Anda bisa simak melalui dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken yang disiarkan secara berjaringan di Korwil Nusantara 7. Jadi dialog interaktif juga disiarkan di RRI Mataram dan juga RRI Denpasar bersama narasumber pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra Esos MM. Jadi topik yang akan kita bahas pagi hari ini adalah Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak. Langsung saja Eni sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, semangat pagi masyarakat Singaraja dan Mataram.
0: Iya, ada Denpasar lagi satu Pak.
1: Denpasar ya.
0: Nggih, benar.
1: Tiga jaringan
0: ya. Nggih, sehat Pak nggih pagi hari ini?
1: Asongkare, sehat walafiat dan bersyukur untuk pagi ini kita bisa beraktivitas.
0: Nggih, betul sekali. Baik Bapak, kita akan membahas Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak Pak nggih. Jadi ini salah satu program dari Dinas Sosial Pak nggih yang baru di launching beberapa waktu lalu kenten niki. Nggih, kalau boleh tahu Pak, gimana sih kira-kira kondisi kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng saat ini, apalagi beberapa waktu lalu Pak? Kita kan masih hangat-hangatnya dibahas terkait kasus anak kenten niki di salah satu panti asuhan yang ada di Buleleng. Gimana niki tanggapannya Pak Kadis, silakan.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya seizin Bapak Bupati Buleleng, Bapak Wakil Bupati Buleleng dan Bapak Sekda Kabupaten Buleleng dalam kesempatan yang luar biasa ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Singaraja dan tentu kami menyapa juga RRI Denpasar, RRI Mataram, kami Dinsos P3A Kabupaten Buleleng hadir untuk bisa memberikan informasi berkaitan dengan penanganan perlindungan sosial terhadap anak di khususnya di Kabupaten Buleleng. Karena kekerasan terhadap anak ini merupakan salah satu masalah sosial yang tentu masih banyak sekali terjadi di lingkungan kita, keluarga maupun di masyarakat. Apalagi di Buleleng kemarin pun ada kasus yang sangat luar biasa. Bagaimana permasalahan kekerasan terhadap anak ini terjadi yang cukup signifikan dan itu tidak dapat kita pungkiri. Perlunya ada perhatian khusus dalam memberikan perlindungan. Dapat kami sampaikan kalau kita bicara kekerasan terhadap anak ini tidak hanya fisik ya, tetapi bersifat verbal,
0: verbal
1: emosional, ada juga penelantaran, hingga yang paling berat ini kan kekerasan di seksual, persetubuhan, itu sangat mengganggu kami selaku pemerintah daerah, khususnya memiliki tugas pokok fungsi untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sehingga kalau kita lihat permasalahan yang ada di Kabupaten Buleleng di tahun 2025 itu sudah terjadi 51 kasus. Sementara kita di bulan Januari, sekarang posisi bulan Mei, sudah ada 34 kasus.
0: 34.
1: Ini sangat musik kami ya. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada anak-anak kita, baik itu ada di keluarga, di lingkungannya, apalagi yang ada di LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan. Nah, dengan adanya semakin banyaknya tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, berikut juga masih rendahnya pemahaman kesadaran masyarakat, baik orang tua maupun anak, ini kekerasan itu dianggap biasa di dalam rumah tangga. Jadi ini sangat menjadi permasalahan. Kedua, sosialisasi tentang kekerasan juga belum kita maksimal, belum optimal. Pengawasan orang tua terhadap anak dengan penggunaan media massa, ini gadget ini resiko sebenarnya. Jadi anak-anak menjadi korban di ruang digital. Jadi udah canggih ini pola-pola ini. Yang berikutnya, bagaimana caranya pemerintah agar optimal lagi, agar kasus kekerasan bisa menurun. Jadi sementara kurangnya layanan informasi, komunikasi, pengaduannya gak ada. Kalau ada warga masyarakat korban kekerasan itu, mengadunya kemana gitu. Jadi disitulah kami berpikir, pertama tingkat kekerasan tinggi ada di wilayah Kabupaten Buleleng, sementara kita masih lemah dalam pengawasan. Ketiga, kalau dia jadi korban, di mana untuk mengadu. Sehingga dari dasar ini kami membuat inovasi, solusi, supaya nanti mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya, apalagi sampai berisiko berdampak hukum. Nah, disinilah kami membuat inovasi di Dinsos P3A berupa Besti Buleleng. Besti itu artinya bersama edukasi sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati di Kabupaten Buleleng. Maknanya adalah kami berupaya secara maksimal untuk mencegah terhadap kekerasan yang ada di Buleleng terhadap anak, dan menginspirasi para remaja agar memiliki rasa empati terhadap mereka yang sesama sebaya. Karena kalau kita bicara dengan anak-anak mungkin masih dianggap kurang nyambung ya. Tapi kalau remaja yang masih sebaya, kami yakin dia bisa menjadi tutor sebayanya. Curhatnya lebih enak dia. Nah, disitulah inovasi yang upaya preventif ini menitik beratkan kepada satu, jadi tutor sebaya. Tutor sebaya seperti kami sampaikan tadi adalah dia lebih enak berbicara kalau dalam umur yang
0: seumuran.
1: Terus layanannya kita memakai WA. Jadi kalau dia malu mungkin mengadu secara langsung, bisa melalui WA yang sudah kita siapkan. Nah, yang berikut kita sinergitas. Jadi masalah ini tidak bisa Dinsos P3A menyelesaikan sendiri, nggak bisa.
0: Benar.
1: Jadi perlu ada langkah-langkah yang sifatnya mengajak para remaja menjadi tutor-tutor, sehingga kami memiliki yang namanya forum anak daerah. Nah, forum anak daerah yang memiliki potensi menjadi duta-duta Dinsos P3A. Ya, dia akan, harapan kami nanti dia menjadi duta yang mampu menggugah perasaan hati sebayanya untuk menyampaikan jika ada masalah. Nah, disitulah anak-anak FAD ini akan kita dorong, dia memberikan informasi kepada teman-teman sebayanya ke sekolah-sekolah. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu kita akan dorong mereka bersosialisasi. Yang kedua, nanti dia mampu sering ngobrol mungkin dengan sebaya di teman-teman yang kiranya tempat hobi. Ada futsal, ada olahraga-olahraga yang lain. Kiranya mereka bisa sharing di sana, berdiskusi, menyampaikan apa itu Besti, sehingga jika ada permasalahan lebih enak dia berkomunikasi. Jadi dengan cara anjang sana, koordinasi, sharing dengan gayanya anak-anak itu mungkin lebih cepat, lebih mudah edukasinya, sehingga nanti dengan sendirinya dia lebih enak ya. Di dunia mereka itu enak sekali kalau bercerita. Dia kadang-kadang di tempat-tempat rekreasi, taman kota, tempat tongkrongan, mungkin di rumahnya dia sumpek, setelah di tongkrongan ketemu anak-anak FAD bisa bercerita bahwa dia menerima sesuatu yang mengganggu, sehingga depresi dan sebagainya. Disitulah nanti mereka bisa bercerita. Nah, mungkin malu nanti bercerita secara langsung. Kami sudah siapkan nomor layanan 0821312 5468. Di sini tim BST sudah siap. Tim BST ini terdiri dari, yang pertama ada dari forum anak daerah, yang anak-anak sebaya yang menjadi tutor duta kami. Kami juga punya psikolog, psikolog anak, dan pendamping hukum dan pekerja sosial. Tim BST ini akan menerima apa yang menjadi permasalahan anak itu sendiri. Mulai nanti dikaji, dipilah dulu, disesuaikan dengan tim BST. Nanti akan diadakan langkah-langkah berikutnya. Apakah nanti dengan pola melalui sambungan telepon atau mau ketemu langsung. Jadi kami sudah siap untuk itu, termasuk juga solusi-solusinya jika ada warga keluhannya sesuai dengan karena masing-masing kan beda-beda keluhannya. Sehingga jika mau lebih cepat menukik kembali, mau ketemu langsung, kita siapkan ruang konseling. Jadi kami di Dinsos P3 sudah menyiapkan ruang tempat yang privasi, sehingga anak-anak yang menerima ataupun mengeluh ataupun menjadi korban bisa bercerita. Dan dengan sendirinya sudah privasi benar ini. Pertama, tidak akan disebar luaskan, itu sudah menjadi SOP BST Buleleng. Yang kedua, mendampingi dan mencari solusi. Apakah solusinya cukup dengan psikolog saja atau berkelanjutan berkaitan dengan hukum. Jadi kami juga memiliki tim pendamping hukum, dan berikutnya ada pekerja sosial. Kiranya ini bersinergi untuk mencari solusi. Harapannya adalah tidak berkelanjutan, kembali dia menerima yang namanya keluhan ataupun tindakan yang terganggu kekerasan, sehingga bagaimana anak-anak itu kembali hidup normal, kembali tumbuh kembali sesuai dengan sewajarnya. Jadi sehingga dia bisa beraktivitas, pendidikannya tidak terganggu, mungkin hobi-hobi yang dia miliki juga tidak terganggu. Itu yang kita inginkan, kita normalkan anak itu sehingga dia bisa berkreativitas. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan sendirinya kita bentuk BST Buleleng ini. Harapannya adalah masyarakat Buleleng, khususnya para orang tua, mengerti, paham, agar tidak melakukan kegiatan yang kiranya merusak anak-anak di keluarga sendiri maupun di tempat-tempat lain, baik itu di panti asuhan atau di sekolah-sekolah. Itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Dengan adanya BST, pihak sekolah pun bisa melaporkan, bisa minta pendampingan, konseling, psikolog, ataupun pendampingan hukum. Jadi kalau terus itu kita lakukan, kami yakin kekerasan anak di Kabupaten Buleleng secara bertahap akan menurun. Dengan sendirinya, bagaimana kita inovasi yang kita buat ini betul-betul nanti bisa memberikan perlindungan terhadap hak anak. Yang kedua, menjamin tumbuh kembang yang optimal, memutus mata rantai kekerasan. Jadi dengan kita ada BST ini, tidak terus berulang kali anak itu menerima kekerasan. Jadi kita putus melalui BST Buleleng. Dan tentu kita harapkan nanti lingkungan yang aman dan ketahanan sosial budaya, dan mewujudkan Buleleng menjadi atau Singaraja Kota Layak Anak. Itulah yang menjadi tujuan kami. Tidak hanya nanti dampak yang berkaitan dengan hukum, kita menghindari kekerasan anak ini sehingga Buleleng bisa mewujudkan yang namanya Kota Layak Anak. Nah itu.
0: Inggih, iya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, RRI Mataram dan RRI Denpasar, itu tadi sudah banyak ya pemaparan dari Pak Putu selaku Kadis nggih. Jadi program Besti ini dibuat jadi untuk melayani masyarakat, siapa tahu yang punya permasalahan, jadi mungkin mendapat tindakan yang tidak wajar kenten nggih. Jadi bisa melapor ke Besti. Jadi tadi Pak Putu juga sudah menjelaskan bahwasanya nanti kalau memang pingin tatap muka langsung kenten Pak nggih, jadi bisa nanti sudah disiapkan juga ruang khusus kenten yang pastinya bisa untuk melakukan komunikasi mungkin dari hati ke hati Pak ya. Apalagi yang namanya anak remaja itu memang benar seperti yang bilang Pak Putu tadi, kalau orang tua apalagi bukan orang tua sendiri berkomunikasi dengan anak remaja apalagi yang memang mempunyai trauma tertentu kenten memang agak sulit kenten. Tetapi sudah disiapkan juga bahwa nanti juga ada tutor dari anak-anak sebayanya. Jadi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, siapa tahu nanti punya keluarga, saudara atau yang lainnya kenten iki yang pernah mengalami baik itu pelecehan seksual atau yang lainnya, silakan Anda bisa membantu kenten iki melaporkan ke Besti kenten Pak ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi silakan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya-tanya terkait dengan program Besti dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, silakan Anda bisa bertanya di 24644 atau bisa juga di layanan WhatsApp kami di 0811 399 9790, atau bisa juga live chat langsung di YouTube kami RRI Singaraja Official. Baik Bapak, sambil menanti mungkin bisa dipaparkan sedikit terkait mekanisme Pak. Jadi bagaimana sih mekanisme pendampingan terhadap korban kekerasan anak Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi kami sudah menyiapkan alur layanan berkaitan dengan warga masyarakat khususnya kepada anak-anak jika merasakan, menerima ataupun melihat tidak hanya untuk diri sendiri tapi melihat ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan sampai nanti ada korban persetubuhan pelecehan. Jadi kami sudah mempersiapkan dari tim Besti kalau tidak mau langsung ketemu, karena kami siapkan siapapun boleh datang ke kami ke Dinsos P3A Kabupaten Buleleng di Jalan Veteran nomor 7 Singaraja. Nah, jika ada masih ada tidak nyaman atau ada ketakutan ataupun jadi beban untuk langsung ke hadir ke Dinsos P3A Buleleng, bisa melalui WA yang kami siapkan. Nanti tim Besti akan Besti Buleleng akan menelaah laporannya dan melengkapi data calon klien, dan di sinilah sudah mulai privasi. Jadi kita jamin tidak ada yang mengetahui. Kami jamin privasinya karena laporan ini akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi masalahnya, kebutuhannya seperti apa, bisa mewawancara dan sementara lewat WA. Jadi boleh. Jadi dikeluarkan apa yang menjadi kendala permasalahan, apa yang dirasakan. Itu diterima, dicatat, dan tim Besti ini akan mengkaji apakah nanti perlu diambil langkah-langkah secara khusus untuk ketemu atau sebatas bisa melalui media WA. Nah, dari hasil kajian itu akan disampaikan kepada calon ini atau kliennya, jadi untuk diberikan pendampingan seperti yang kami sampaikan tadi, boleh secara langsung ataupun tidak. Nah, sampai dengan ada hasil yang kiranya nanti apakah cukup dengan pendampingan psikolog atau perlu pendampingan hukum, dan paling terakhir adalah ada tindak lanjut pelaporan. Nah, di situ harus ada lapor, apakah perlu lapor ke pihak berwajib atau di Kepolres. Nah, itu yang sampai kita siapkan.
0: Baik, Bapak Putu, niki wenten penelpon, kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Hai balik Ken.
2: Halo, selamat pagi. Swasiastu.
0: Inggih, swasiastu. Selamat pagi dengan Bapak Sire niki.
2: Halo, aja Benson.
0: Pak Benson di mana Bapak?
2: Nggih. Saya di Grogak.
0: Grogak.
2: Nggih.
0: Nggih, silakan Pak Benson.
2: Nggih. Langsung saja Pak, nggih, sukses Pak.
1: Sukses tuh.
2: Nggih. Yang pertama yang tanyakan tentang di Bali kalau nggak salah ada data terbaru menunjukkan bahwa dispensasi terhadap pernikahan anak itu meningkat. Itu bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Atau bagaimana Dinas Sosial melihat hal tersebut? Artinya kan pernikahan dini meningkat di Bali. Karena ada dispensasi pernikahan dini kan?
0: Iya.
2: Yang kedua, seringkali pernikahan dini atau perempuan atau anak-anak perempuan yang hamil itu dia kena stigma negatif misalnya, atau ada paksaan untuk harus menikah misalnya. Bahkan tidak jarang yang dengar ketika mungkin mediasi gitu ya, dah di prajuru atau di desa gitu, seringkali prajuru atau gini itu dia secara etika bermasalah menurut tiang, karena mempertanyakan hal-hal yang pribadi gitu, misalnya dengan siapa, berapa kali dan sebagainya, itu masih sering jadi masalah di bawah. Itu bagaimana Dinsos melihat hal yang seperti itu? Jangan sampai kemudian siswa tersebut sudah atau anak tersebut sudah kena stigma negatif, traumanya kemudian diulang lagi oleh orang-orang yang tidak tahu cara bertanya gitu. Kalau kasarnya jangan bilang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seringkali yang anak yang hamil itu dia putus sekolah gitu dengan berbagai macam alasan. Nah, dalam konteks ini bagaimana Dinsos menanggapi hal tersebut? Apakah biarkan saja dia menjadi putus sekolah? Atau bagaimana biasanya Dinsos menangani hal yang sedemikian kalau misalnya pernah ditangani? Terima kasih.
0: Iya, itu aja Bapak.
2: Nggih.
0: Nggih, terima kasih untuk Pak Benson Andika yang ada di Grogak. Baik, tadi ada 3 pertanyaan Pak Putunggih Niki dengan pertanyaan yang sama terkait dengan kasus pernikahan dini yang di Bali meningkat katanya untuk di tahun ini Pak ya. Jadi dari Dinsos bagaimana tanggapannya Kenten? Silakan Pak Putu.
1: Iya, terima kasih Pak Benson. Luar biasa nih, dari Grogak menjadi pemerhati sosial.
0: Iya.
1: Ya, karena apa? Ini pasti sudah sering melihat apa yang terjadi di masyarakat yang sangat kiranya menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi agar anak-anak itu terlindungi. Jadi maksud dan tujuannya Pak Benson ini agar anak-anak itu tidak menjadi trauma, bisa melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita, karena di sana terakhir masalah pendidikan. Untuk maklum diketahui Pak Benson, jadi Dinsos Buleleng menyikapi dengan ada pernikahan dini tidak kita pungkiri itu cukup luar biasa juga tingginya. Tahun 2025 kami berdasarkan data yang dengan pengadilan agama yang sudah kami punya MOU kepada pengadilan agama agar sebelum dilakukan pernikahan ada mediasi. Dinsos memiliki tugas untuk memediasi, kiranya kalau memang bisa difasilitasi untuk ditunda ataupun dicarikan solusi setelah mungkin sekolah itu bisa dilanjutkan. Dari 2025 ini ada 29 pemohon untuk diminta fasilitasi mediasi. Kami kerjasama dengan pengadilan agama. Terus yang kedua dari 29 itu berapa ditolak nih? Ditolak 3 pemohon, ada 26 pemohon. Dari alasan pemohon mereka ada kehamilan di luar nikah, ada 11 pemohon. Jadi ada alasannya menghindari perzinahan. Nah ini perasaan suka, ada menghindari pembicaraan negatif. Ini yang kita dorong atau kita pastikan tolak. Karena apa? Ini kan hanya bermain rasa yang bisa kita sama-sama mediasi. Di mana perasaan suka itu kan bisa tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya. Nah, bisa dicarikan solusi. Tahun 2026 ini sampai sekarang ada 9 pemohon, 8 pemohon diterima, ditolak itu 1. Karena ada kehamilan. Alasan yang lain juga sama yang kita tolak. Artinya apa? Dinsos P3A selalu mensosialisasikan begitu beresiko kalau perkawinan atau pernikahan dini, karena ini berdampak terhadap bagaimana kelangsungan pendidikan yang terutama pasti terputus. Kedua, kalau ini dampak di masyarakat. Yang ketiga, kesiapan dari anak-anak yang mau kawin. Karena permasalahan hidup itu tidak hanya sebatas suka, rasa, cinta, tapi bagaimana menghadapi kehidupan yang begitu berat. Karena susah ini kalau tidak ada persiapan. Apalagi seperti tadi ada disampaikan, ada stigma yang kurang bagus pada saat dimediasi. Mungkin di tingkat desa, kelurahan, pertanyaannya sepertinya itu menukik ke dalam. Jadi kasihan juga secara mental. Anak-anak kita itu sudah ketemu masalah, nambah beban lagi. Sampai terlalu ke dalam pertanyaannya. Tiang pun enggak kurang nyaman mendengar ini. Tentu Dinsos kalau dia mau mengajukan permohonan, pasti kami mediasi, fasilitasi antar kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Kami mempersiapkan tempat yang sudah sering kami untuk pergunakan untuk kegiatan ini. Dan tim psikolog kami disitulah hadir. Yang paling penting adalah kalau memang harus itu terjadi menikah karena kehamilan, kami memberikan peluang solusi agar anak-anak ini bisa berkelanjutan sekolahnya. Biasanya kami dorong ke SKB. Itu sudah sering kami lakukan supaya anak-anak ini pendidikannya bisa berkelanjutan. Bahkan sampai kuliah pun harapan kami bisa berlanjut. Jangan sampai putus gara-gara pernikahan dini. Jadi itu yang langkah-langkah sudah kami lakukan. Kami sudah buat MOU untuk di pengadilan agama, pengadilan negeri sedang kita siapkan. Yang pasti kami memediasi khusus yang memang betul-betul sudah terjadi yang sifatnya ada kehamilan. Tapi kalau belum, kami dorong untuk bisa tidak mengambil langkah sampai ada pernikahan dini. Seperti itu.
0: Iya, jadi itu tadi tanggapan untuk tadi penelpon ada Pak Benson di Geroga. Nah, kali ini ada lagi yang bertanya, Bapak, di live chat YouTube RRI Singaraja Official. Ini ada Ibu Asri yang bertanya, apakah saat ini program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, sudah aktif berjalan di Kabupaten Buleleng? Kemudian pertanyaannya yang kedua, apakah pemerintah daerah melakukan pengecekan atau monitoring rutin terhadap TPA, tempat penitipan anak? Kemudian yang ketiga, jika ada anak yang melapor terkait perundungan, apakah laporannya bersifat rahasia dan apakah orang tua akan langsung mengetahui laporan tersebut atau ada mekanisme pendampingan khusus dari petugas? Mohon atensinya Pak Putu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Asri. Mungkin
1: Mbak
0: Pak
1: Asri
0: Putu,
1: dari mana ya?
0: Enggak ada, menyebutkan alamat niki.
1: Yang pertama Taman apa?
0: Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak.
1: Taman.
0: Nggih. Program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, kenten. Apakah sudah aktif berjalan di Kabupaten Buleleng?
1: Ya, terima kasih Bu Asri yang tidak menyebutkan ya dari mana ya. Tapi ini luar biasa Bu Asri ini, karena dia paham betul nih berkaitan dengan masalah anak. Bisa jadi pengasuh ataupun punya
0: anak yang dititipkan,
1: kan? Atau jadi ketua yayasan yang berkaitan dengan anak. Jadi kita Taman Kasih ini ya, Taman Asih ya, Tamasya. Jadi kita sedang berupaya, Bu Asri ya, Bu Asri apa Bu Aris nih?
0: Bu Asri.
1: Ya. Nah, itu sedang kita upayakan, termasuk juga berkaitan dengan DPA ya. Dari kita di Buleleng yang terdaftar di Dapodik ada sekitar 9 DPA.
0: 9
1: DPA di Kabupaten Buleleng. Di khususnya di kota masing-masing di Kabupaten Buleleng. Kita sedang mendorong juga karena kami dapat info ada juga DPA-DPA yang belum terdaftar. Jadi supaya lebih jelas kegiatannya. Karena bisa kita ketahui pertama ada viralnya di kabupatennya, apa namanya, di kota besar.
0: Iya, benar sekali, yang baru-baru ini.
1: Itu berat itu. Makanya kami berproses untuk monitoring dengan Dinas Pendidikan. Jadi apakah yang terdaftar ini perlakuannya terhadap anak seperti apa? Jadi kita akan model lebih keras, sidak lah gitu. Kalau monitoring mungkin kita akan lebih mengarah ke sidak supaya DPA yang ada di Kabupaten Buleleng, baik yang sudah terdaftar ataupun kami sedang mencari informasi, menyerap apakah ada DPA-DPA yang belum terdaftar. Kita akan melakukan sinergitas dengan Dinas Pendidikan, termasuk juga OPD yang lain. Karena apa, kita akui bersama, jangan sampai di Buleleng ada kejadian seperti di kabupaten yang lain. Karena anak ini kalau sudah salah asuh dari anggaplah dari balita, itu akan berisiko salah asuhnya nanti ada zat-zat kimia yang bisa yang diberikan kepada anak-anak yang ini bisa menjadi penyakit yang berkepanjangan. Sehingga kalau itu terjadi kan kasihan anak-anak kita. Nah, jadi jangan sampai seolah-olah atau sepertinya bagus-bagus saja, tapi ternyata di dalamnya itu anak-anak kita yang menjadi korban. Jangan sampai terselubung lah model-model asuh anak di Kabupaten Buleleng. Jadi Dinsos kami sudah melakukan langkah-langkah itu. Nah, sementara untuk bicara perundungan, kami menjamin privasi. Itu pun kalau memang si anak itu menginginkan tidak ada menyampaikan ke orang tua juga enggak apa-apa. Yang terpenting kami adalah anak-anak ini terselamatkan, kembali normal. Artinya normal itu dia bisa bergaul kembali, beraktivitas kembali. Dengan adanya permasalahan perundungan ini kan masalah berisiko kalau dibiarkan. Makanya kami sangat mengharapkan anak-anak yang jadi korban perundungan bisa menyampaikan ke kami. Nah, kinerja aktif kami adalah memberikan sosialisasi. Jadi psikolog, pekerja sosial kami yang memiliki kompetensi turun ke sekolah-sekolah, baik di tingkat SMP

0: komunikasi dengan orang tua, kami pun melakukan seperti itu. Jadi kita pun tetap bekerja sama dengan orang tua yang ada anak-anaknya menerima perundungan atau bullying ini. Jadi semakin cepat, semakin bagus untuk penyelesaian masalah. Karena lebih banyak dominan sebenarnya kan dari pembinaan, pendampingan dari orang tua. Jadi di luar jam sekolah, di luar jam bermain, kan lebih banyak di rumah. Nah, disitulah pentingnya peranan dari para orang tua agar mengetahui bahwa anaknya mendapatkan perundungan atau perlakuan yang tidak baik, dan ini harus bersinergi kerjasama dengan kami untuk mencari solusi sehingga mempercepatlah anak-anak itu menjadi normal ataupun beraktivitas seperti sedia kala. Seperti itu.
1: Engge, itu tadi untuk tanggapan dari Pak Putu untuk Ibu Asri. Semoga sudah paham, Engge. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait apakah ada pendampingan. Jadi tetap ya dari Dinsos atau tim Besti itu akan mendampingi Pak Engge. Apapun kalau misalkan ingin mencoba mungkin mengadu ke orang tua, tim Besti juga akan mendampingi Kenten. Karena mungkin banyak Pak ya kalau anak-anak terkena kasus itu pasti takut melapor ke orang tua. Jadi dengan adanya Besti, semoga ini bisa mempermudah Kenten Niki segala masalah yang dihadapi remaja saat ini, apalagi di dunia digitalisasi Pak Putungi. Jadi semuanya itu serba bisa terjadi. Nah, kalau boleh tahu Pak, di Buleleng sendiri kasus kekerasan terhadap anak apa yang paling banyak terjadi, Pak?
0: Ya, jadi untuk di Kabupaten Buleleng untuk yang sebelumnya memang berimbang ya, lebih dominan itu kekerasan di persetubuhan, pelecehan sampai dengan apa namanya pemerkosaan itu. Itu terjadi kadang-kadang yang sangat kita tidak pungkiri ya, itu terjadi di rumah gitu. Ada orang tuanya, ada keluarga terdekat, ada tetangga. Itu yang terjadi. Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama ini di Panti Asuhan. Itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan itu yang terjadi, sehingga kami gerak cepat untuk pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Seperti itu.
1: Iya, jangan hanya jadi penonton tapi jadilah penggerak Kenten Pak Ngih. Mari kita merangkul anak-anak yang memang lagi terkena musibah Kenten, apalagi sampai adanya pelecehan seksual. Baik Pak Putu, gak kerasa waktu kita sudah mau habis untuk dialog pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan Pak Putu, silahkan ya.
0: Jadi kami dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.
1: Angge, baik, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu pagi hari ini ya. Kita berbincang banyak banget terkait dengan topik Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapapun yang menemukan anak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, jangan takut untuk merangkulnya. Jadi apalagi sekarang sudah ada Besti Buleleng, jadi ini program yang luar biasa banget, bisa membantu anak-anak kita yang memang sedang mengalami permasalahan. Jadi jangan pernah takut untuk melapor ke Besti Buleleng, karena tadi Pak Putu sudah memaparkan akan didampingi sampai masalah selesai. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan obrolan kami pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Balik Kenken. Terima kasih untuk pendengar RRI Pro 1 Singaraja, Denpasar dan juga Mataram. Selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: 97,9 FM, Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 1, saatnya kita ikuti acara SLJU, Sudang Lepet Jukut Undis, yang disiarkan langsung dari Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja bersama Pak Tamtam.

0: Om Swastiastu. Ratu ide dane para pamiarse, para pangonengeri acara budaya RRI Singaraja. Rada mungkin malik cunduk deng titiang inggih punika ngentrang acara sudang lepet jukut uris. Sadio pisan raina makin iki imi tiang juga rejeng kene kekena ngapet tiangnya jani ro rejeng dadari sade bajang-bajang di umane ingi semeton sane sapun siderauh wenten dane Bapak Jero mangku resike saking bili tua talar Ibu Jero Wardeni puniki pendampingnya Rades niki talar wenter pendamping cari cuma orang ini tambu ya i rangki dan niki bapu ketut sumike utawi kaki mawar sarang meme made Senin dadong mawar saking padang gulie taler wenten puniki yang inggih sawitan tiang pengisi tiang meme komang cempaka bapak cempaka pirengang niki meme sebuah ada di RRI niki sandi di samping tiangnya wenten Ibu Jero Dharma Pertiwi, Ibu Pratiwi ya. Ada KTP Ibu Bu Cira, Ibu Kade, Made Sutarmi. Ingin Kade ucap punika sana rao, punika winanya ampure, ring ingin pemilat. Pen sani wenda ring jero ring puri song-song pemekas Ibu Eka, Ibu Adi, Bu Janura pun iki ampure Bu Jero Kang Yang simak mantan mirengang titiang entet sida marga interaktif mangde boleh nggih sani rauh ring studio akeh sarang 8 sarang kutus personil nggih ini makin sedurung kekawitin pacang ngedang salam dulu ring kangen pun ring tijekule Pak Doyo Mendoyo Pak Putuayang Pak Manon Pak Yaya Taler ring sembiran pun ke Pak Komang Antare, Pak Nyoman Antare, sareng Angga Santi, Makesami puniki, ingge tiang jado canto, cirki ring RRI mugi si dengerauhin, raris ring tajun puniki, ingge wenten jero tawe wenten bapak sandat, bapak mitir, bapak daring, pemekas bapak gerodak puniki. Mugi-mugi sampun miarsa yang jero gede mangku gede dane rades taler maka sami cutatnya inggih kadaya sampun kedumun ne makin jagi kekawitin puniki saning ite dadong mawar sane negesin meme cempaka meme kawang cempaka duduh-duduh.
1: Inggih, sok semantuk galah Om Mawi kena mastu, nama sidem.

0: banget.
1: Nah, ini keadaanin catur doi dewa apang pedas uning singgilin tegas nyani wantah pat-pat tok itu dewa.

0: Inggih, cuk semen.
1: Nah, ini pertama, terus yang ngadelen, tua harjawa, tuh aneh banget. Kesumbungan, gitu nyentuh cening bagus si dewa.
2: Wih, luar biasa pun iki. Galuh ditiangin pun iki, mecekir wau. Radis Ibu Komang Capaka sani negesin luar biasa aja. Jarang kan, arang manggihin na istri sani engge, sani purun negesin. Cukup cemu, Radis lanturang ditiang. Lanturang ditiang nemakin Ibu Jero Demun, Bu Jero Dharma. Ini makin sane negesin Ibu Komang durus mundurus.
3: Nggih. Kawiten titiyang suksem untuk galah. Om Swastiastu, Om Awigna Mas Tuyana Masidem.

Inggih. Atur uningang titiang puniki manut daging gegitani. Sani malik mangkin malih titiang pacang mengatur uningan.

0: duwe ipah sane wikan tur maning dharma sadu punika wiyakti beli bagus.
1: Agenang hati tiang malajah.
0: Menapi saning awes anayang didiang sekadiasa punike matur waning didiang pacang melat mandep sida didiang malajahang rage asa punike wiyakti manah didiang beli.

0: Lianan ring nike malih, mang dani tepet, nike bawas, sile Gunawan.
1: Dua raging asih.

Dadiannya ke pelengane itu anak ibu ku jani banget banget kadibapu tuh nyumbungang idiweh.

0: ঠোরে জাতি
1: ring sajroning dewa ngrengayang ngincepang tatu-tatuane ane Sujati ya.

mersider arisi dewa menados tu anak nyungkemin darma kesadona.

doning rumase bapa durung merasa kuruning ngiring-ngiring lanturang bapa radis malih nyari tayang nuturang.

0: Oh, abang sumekan saking nekeng tuas jadi-jadi penghuni ringi desang yang widi apa ke ngerana yang itu patut patut ing lasang cening
1: ngge suksema
0: suksema ring meme cempaka sedurung puniki ibu jero sanu makin tan lali tare ditiang ring sawitre pamiarse sanu wenten ring kau puniki ring seririt ring unggahan bapak putu rumo sareng ibu lo suci hati ibu patuh ada ini bu ketut rake bapak ketut rake masih ada ini pada ampingin ibu suci ingge taler ring banjar dewaji suparte taler ibu lo kartika ring munduk bastale ingge dan makin lanturang ring ibu jero durseng bu jero
2: ingge suksama antuk galah Pak Wayan. Om swastiastu.

Ye, cari tayang ne makin aring kewentenane pengawit penapih sasih kapate erikale ide irike ngemaranin nah

Kromo kathah wewidangan desane sane kelangkungin ariantuk ide punike ring selantang margi.

Waler kepanggihin tukad sane ageng-ageng wiakti toyan nyane dahating maulekan. Nah,

talaga punika raris wenten. Tunjung sane mewarna putih, mewarna bara. Nadang-nadang punika kembang.

0: Yos malih angine sane ngepir-pir wiyakti ngampekang amun sekar sane mik sumirit malikuban.
1: Syaaah.

0: kawinan raris ide Sang Prabu Rama, Sang Laksamana dahating ledang kayun nidane wiyakti keulangunan. Nah, hingga suksemo.
1: Suksemo kawayan, kan ngelang-ngelang.
0: Hingga juru-jurunya alam.
1: Alam sarang Ibu Adi reng kelungkung.
0: Ah, Ibu Adi reng kelungkung.
1: Alam kenar reng udara Ibu Adi.
0: Ibu Eka reng Eka. Reng batu bulan. Talar wenten Ibu Janura reng Bangli pun ke. Hingga suksemo juru. Ah, ini makin bapak jero nih makin berikan kita bapak jero apa ngidang macelap di api nih.
2: Om swastiastu, Om albinamastu, namo sivu budayam.

Inggih durus ni dewe tampi ni nugi buat pas wejan bapuning.

Iri-kiring saja bak jagat itu, cidur aris unggul itu, jayiring saja runing satrun-satrun diawani, iri ke ring payudahan.

0: Eh, kadi asa pun ke wiyakti daging pawacana ni de sumekan pisan nah
1: kelasina cuakanir.

0: mau saneng awinang Raden Adong sami masah masa ide Sang Prabu.
1: Pada pranata teka rihem bupati.
0: Sami mengandap kasor rauh pedek aring cokor ide Sang Prabu.

0: jeung purunipun wiyaktinya leipsip ari kale punika galang bulan woi bapa jero oh bu kita sakti ni de sang prabu ada nak bani anake bani anake nyolong semare doh jog ceng ada takutine doh yen ane coba madang ka semaran jog ceng ada takutine jog kerubuk den inggih kade asapun ke sane makin lanturang ring kaki mawar puniki
1: om sasestu amawi kenama selamat sida.

Udah adi aja geng. Nih saat walu ya tuh angkanya adi nih ide sang yang ratih. Masih undara nih rikiring jagate. Ngawe sana yang galang tuh akitu adi.

0: Bung.
1: Udah hadi, hadi sang aja gagi dewe. Mare beli kitung yang matur rekeni dewe. Boye ya sangkaning beli mengajo-majo. Boye sangkaning beli mamuji. Yang tuh raga nih dewa nih adi.

Makawinan to ragan beline sekadi tembe. Tembe to mamanggihin. Tok itu adi jegeg.

Iya nih nargama yang beli tuh ragani dewa nih. Pantes, pantas si dewa. Dados tuh peken cecinga. Gitu nya Nadi.

Sakewale tu ada ni ani merasa sumelang sumelang ring kayun beli ni tak itu adi.

0: saja lantasan beli ngipi toh ritat kale toh anake beli bangun meh-mehan toh ragani dewani sing ade di samping beli nih gitu nyari rasa yang beli adi adi aja gagi dewe.
1: Wih, yang kene unuke kaki mawar uase metunangan kalau kone bakat tangan itu. Jadi mara dadungnya mara bawa akat tangan. Tong, kia tuang yo meli karbasi itu. Tong, tapi dia kamu tuh pak nih, hijau gitu. Ini semua, ini makin lanturang. Ring ibu jero niki malih kali pada pun niki. Yang lantur ring gitu penutup nih. Ibu komang durus-durus niki tegas. Oh nggih, durus-durus.
2: Nggih, suksemen tok kalah. Om mawi genah Mas Tuyana Mas Sidem.

Odoh dewa sang sisawan, natosane kasinangga sukseman iogane punikah.

sarin-sarin yogane pun keboyotios ring sajuruning sampun sideraris nyungkemin ngelarang semadine candi dahat mau tameh.

Punikeraris sida memanggihin wiyakti kabebasan nenten malih kakeninin nantu palinder panumadian. Nah,

Inggih ratu dedane para pamirsa sareng sami dening kebande anduk kalah rawi riki raris jagi punggelin titiang anegang titiang

Dua ning napisan isida aturang titiang diwahu merupu buyak di satu tatu wantah akidik pisan malihir menawitan wenten pikenoh nyanyi.

Titiang sarang sami sane nagingin makin boyewit sangkaning duweg titiang pacat wantah titiang ngerereh pun ke keadungan inggih arahayu sarang sami ya.

0: Cuma piranti antuk nagingin siaran puniki raris. Boleh tidak mepanguh aring semeton-semeton. Paguyuban sudang lepet yukut unis. Ngererah punike sawit lemang dadung.
1: Jagate Karadara Arjo
0: Dening yang sampun sami punike nginuten keadungan punike sidera des Jagate memanggihin kesukertan kerahayuan. Nah,

0: Maka pemuntat atur didiang, mugi sareng sami memanggihin kerahayuan, ring satungun mauripe memanggihin kesadian, kesampuran. Inge suk semering ibu jero.
1: Inge sami.
0: Ratu dedane, doane ke bande aduk galah. Rauh riki kadig gitu wau rauh riki dungun andegang titiang ngararis titiang aturang dating cuk semu majang ring semeton sareng sami sani campun sida rauh ring studio tala ring angge paguyuban sareng sami sani sampun sida menyimak ring acara puniki ngararis maka kirang langkung aduk titiang ring sajeruning base-base de napi luwire di tiang nunas genggar nesinapura. Raring-iring sarang sami sindap antuk ngaturang para musanti. Oh.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram, kemudian dengan memasukkan kata kunci. Bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusurannya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemnaker 2026 dibuka. Simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka dari 30 April sampai dengan 16 Mei 2026. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran bantuan padat karya 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

kamu, kenapa kunang-kunang bisa menyala? Dikutip dari jurnal Bioluminescence Research, kunang-kunang menyala pada malam hari melalui proses alami bernama bioluminescence. Cahaya ini dihasilkan dari reaksi kimia antara zat luciferin, oksigen, dan enzim luciferase yang terdapat di bagian perut kunang-kunang. Tidak seperti cahaya lampu yang menghasilkan panas, cahaya kunang-kunang disebut cahaya dingin karena hampir tidak menghasilkan panas. Fungsi cahaya ini beragam, mulai dari menarik pasangan hingga sebagai bentuk perlindungan dari predator. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola cahaya yang berbeda. Jadi, kalau ada yang mengatakan kunang-kunang berasal dari kukunya orang mati, itu adalah mitos ya.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, untuk Singaraja siang ini kami hadirkan Kita Indonesia terkait topik Jentra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng di tahun 2026. Terkait dengan topik tersebut kami telah hadirkan dua narasumber di Studio Pro 1. Kita bersama Bapak Imadi Tegeh Oktamaheri SN selaku Kepala Bidang Adat dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Selamat siang, Pak Tegeh.
1: Selamat siang, Om Swastiastu.
0: Swastiastu, apa kabar untuk siang hari ini?
1: Astungkare sehat.
0: Terima kasih. Luar biasa. Dan kita juga bersama Bapak Dr. Made Agus Wijaya MPD selaku Prodi Penjas Keserak Jurusan Pendidikan Olahraga FOK Undiksa. Selamat siang, Pak Gus.
2: Selamat siang, pendengar RRI. Selamat siang, Mbak Ayu.
0: Iya. Wah, sepertinya kita bukan hal baru lagi ketemunya ya. Sudah di tahun 2000 silam. Ketemu lagi di RRI begitu ya. Ya, yang pastinya terima kasih Niki atas kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya walaupun di tengah kesibukannya, di tengah aktivitas bisa hadir ke Studio Pro 1 begitu ya. Mengenai Jentra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026, pendengar, ini mulai dipersiapkan secara matang begitu ya oleh Pemkab Kabupaten Buleleng serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Ini menjadi ajang pelestarian olahraga tradisional Bali sekaligus seleksi begitu ya, kontingen terbaik menuju Jentra Tradisi Bali ya di tingkat Provinsi Bali pada ajang PKB di tahun 2026. Dan terkait dengan hal itu, sebenarnya apa tujuan utama begitu ya digelarnya Jentra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng untuk tahun 2026 ini? Mungkin sebelum ke jawaban, ada pemaparan nggak, Pak Tegeh?
1: Boleh.
0: Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Mohon maaf, Bapak, didekatkan sama mikrofonnya, nggih. Ya.
1: Terima kasih atas waktunya dan kesempatan hari ini. Mohon izin. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pelaksanaan Jentra Tradisi Bali yang ke-6 tahun 2026 dari pihak Provinsi Bali dalam hal ini melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaannya menyelenggarakan Jentra Tradisi yang ke-6 tahun 2026. Nah, Jentra Tradisi ini untuk diketahui merupakan kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal. Termasuk diantaranya ada pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan olahraga tradisional juga ada di dalamnya gitu. Nah, untuk pelaksanaan Jentra Tradisi yang ke-6 tahun 2026 ini dilaksanakan bersamaan atau serangkaian dengan Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 yang mengusung tema besar Atma Kerti, yaitu jiwa sida parisude atau memuliakan jiwa paripurna. Nanti penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 ini sudah dipastikan pada tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2026 di Denpasar, yaitu Taman Budaya Provinsi Bali atau mungkin lebih kenal dengan Art Center ya, yang ada di Denpasar gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan Jentra Tradisi tahun 2026 ini, beberapa kegiatan olahraga tradisional akan dilombakan. Itu ada 4 cabang. Mungkin yang bisa jabarkan beberapa cabang olahraga yang dimaksud Niki, karena ada satu cabang olahraga yang akan dibawakan atau berkelompok putri-putra gitu. Yang pertama itu ada terompah panjang.
0: Terompah panjang.
1: Iya, terompah panjang itu nanti dibawakan oleh regu putri.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kemudian yang kedua, lomba dedupla atau lari batok kelapa. Itu dibawakan oleh regu putra. Lalu megale-gale ini ada dua nih, megale-gale atau hadang atau mungkin buleleng selodor ya, selodor yang dikenalnya ya, itu akan dibawakan oleh regu putri dan putra. Nah, ada yang terakhir, ada lomba tajog.
0: Meta Jogja.
1: Ya, itu dibawakan oleh Regu Putra Niki. Nah, sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Provinsi Bali, kita di kabupaten kota diharapkan bisa mengirimkan duta-dutanya untuk mengikuti kegiatan Jantra Tradisi yang ke-6 tahun 2026 di Denpasar nanti. Pelaksanaan bulan Juli juga nanti. Nah, untuk di Kabupaten Buleleng kita sudah mempersiapkan segala hal teknis. Kita sudah koordinasi melalui pimpinan kami, Bapak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian ke pimpinan daerah, Bapak Bupati, Pak Arahan, bahwa kita akan mengikuti kegiatan Jantra itu. Lebih awal kita akan melaksanakan kegiatan seleksi atau lomba di Kabupaten Buleleng. Nah, nanti untuk peserta ini kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Distrikpora, kemudian dari Undisa, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, dan beberapa leading sektor juga. Kami sudah melaksanakan kegiatan koordinasi dan sudah ditentukan pesertanya ini ada 16 sekolah menengah pertama se-Kabupaten Buleleng. Nah, dari 16 itu nanti akan kita ajak untuk kegiatan olahraga tradisionalnya ini di lapangan Buane Patre, Singaraja. Itu nanti tanggal 23 dan 24 Mei ini. Jadi pekan ini ya, akhir pekan ini akan dilaksanakan. Nah, untuk itulah mungkin saya sampaikan saja sekolah-sekolah yang sudah mendaftar yang ke-16 ini. Dari SMP Negeri 1 Singaraja yang pertama. Kemudian yang kedua ada SMP Negeri 1 Sawan. Lalu SMP Negeri 3 Banjar. Mohon maaf, SMP Negeri 1 Banjar. Kemudian SMP Negeri 1 Groga. Lalu ada SMP Negeri 1 Busung Biu. Yang keenam itu ada SMP Negeri 1 Sukesade. Ketujuh SMP Negeri 3 Singaraja. Kemudian kedelapan SMP Negeri 3 Banjar. Lalu ke-9 SMP Negeri 4 Singaraja. Ke-10 SMP Negeri 5 Busung Biu. Kemudian SMP Negeri 6 Singaraja. SMP Negeri 6 Grogga. Kemudian SMP Negeri 6 Teja Kule. Lalu ada SMP Lab Undiksa Singaraja. Kemudian yang ke-15 SMP Sri Amerta Singaraja. Dan yang terakhir SMP 1 Atap 2 Banjar. Nah, ini yang jadi peserta dalam kegiatan olahraga tradisional di Kabupaten Buleleng. Asungkara nanti para yang terbaik akan mewakili atau menjadi duta Kabupaten Buleleng pada Jantra Tradisi yang ke-6 tahun 2026 di Denpasar. Nah, untuk diketahui kegiatan Jantra Tradisi yang ke-6 ini beberapa hal disampaikan dengan maksud dan tujuannya, yaitu akan memberi ruang interaksi budaya yang kreatif atas keberagaman budaya Bali. Yang tujuannya adalah yang pertama itu ada membangkitkan kembali dan meregenerasi permainan tradisional kepada generasi muda, karena ini sebagai sebuah kearifan lokal yang sangat syarat akan nilai-nilai budaya. Kemudian tujuan lainnya itu adalah memperkuat toleransi pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman kekayaan warisan budaya Bali dalam rangka menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Bali sebagai warisan adiluhung. Dan yang terakhir itu tujuannya adalah meningkatkan koordinasi, sinergi dan pelibatan antar pihak, baik itu pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, lembaga kebudayaan dan masyarakat luas sebagai satu kesatuan ekosistem kebudayaan. Mungkin itu sebagai pembuka dulu Ibu.
0: Baik,
1: untuk Jantra Tradisinya.
0: Lumayan pesertanya 16 peserta ya. Ini baru pertama kali ya olahraga ini diselenggarakan untuk tahun ini.
2: Jadi Mbak Ayu dan pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun siaran RRI ini bisa diterima, kami informasikan lebih awal bahwa dalam kegiatan Jantra olahraga tradisional itu Kabupaten Buleleng selalu ikut.
0: Oke.
2: Ya, jadi yang pertama duta Kabupaten Buleleng itu adalah SMP 4 Singaraja. Kemudian di SMP Negeri 1 Sawan, tahun lalu SMP Negeri 6 Singaraja menjadi duta. Nah, dalam pelaksanaan tersebut, tahun-tahun sebelumnya itu selalu dilaksanakan dengan penunjukan. Ya, jadi karena berbagai keterbatasan ya Pak Gaya. Jadi belum bisa melaksanakan Jantra secara menyeluruh di kabupaten, sehingga dulu awalnya itu bersifat penunjukan. Jadi sekolah yang ditugaskan oleh dinas itu yang mewakili. Nah, 2 tahun lalu kami dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan bersinergi dengan Dinas Kebudayaan menginisiasi. Jadi kami waktu itu mendampingi 3 sekolah melalui kegiatan pengabdian masyarakat dari LPPM Undiksa. Itu kami mendapat kepercayaan mendampingi 3 sekolah di tahun 2025, yaitu SMP 1 Singaraja, SMP 7 Singaraja, dan SMP 6 Singaraja. Jadi ini kita latihan bersama dalam bentuk seleksi. Akhirnya pada saat itu yang menjadi juara lebih banyak dari SMP 6, SMP 6 yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan Jandra. Nah, pada saat itu kami berkoordinasi dengan kepala sekolah terutama di SMP 1 Singaraja, Bu Ira, itu menyampaikan, Pak Agus, dibikinkanlah pelatihan dulu untuk guru-guru PJOK agar seluruh guru yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng itu mengenal olahraga tradisional. Akhirnya kami sonding dengan Dinas Kebudayaan. Ternyata gayung bersambut, kita laksanakan di bulan September 2025, kita undang. Jadi guru-guru PJOK di daerah barat, tengah, dan timur itu mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi intinya guru-guru PJOK di SMP itu sudah mengenal, tinggal mereka mengimplementasikan satu sebagai bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah masing-masing, dan 2 pada jeda semester. Ini biasanya dilakukan gitu. Nah, sehingga kami bersinergi dengan Dinas Kebudayaan, bersinergi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, di tahun 2026 ini berinisiatif mengadakan Jandra. Ternyata animo, antusias dari sekolah itu sangat tinggi. Jadi dari 9 kecamatan yang ada di Buleleng ini, hanya Kecamatan Kubu Tambahan dan Seririt yang belum mengirimkan wakilnya.
0: Oke.
2: Jadi 7 kecamatan yang lain itu mengirimkan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Gah, ada 16 SMP.
0: Ternyata negeri. Semangat ya.
2: Semangat gitu. Ya, jadi kami merasa bahwa kegiatan permainan tradisional itu seperti fenomena gunung es. Ya, terlihat di permukaan itu sedikit, tetapi ternyata banyak sebetulnya gitu. Dan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu memfasilitasi event permainan olahraga tradisional. Di tingkat provinsi ada Jandra olahraga tingkat provinsi. Di tingkat nasional ada namanya Pekan Olahraga Tradisional. Itu dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kami berharap dengan kegiatan Jandra ini, pertama, anak didik kita, peserta didik kita itu lebih mengenal aktivitas gerak melalui permainan olahraga tradisional, sehingga tidak terlupakan gitu. Ya, jadi ini menjadi inisiasi kita bersama. Di luar biasa sinergi ini.
0: Oke. Nah, penting juga ya olahraga tradisional ini kembali dikenalkan, diperkenalkan kepada generasi muda saat ini ya, Pak Gus dan juga Pak Tegah. Nah, makna yang ditanamkan melalui permainan tradisional seperti tadi Pak Tegah sampaikan ada 4 ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada hadang, terus ada
1: Dedupla,
0: metajog,
1: slodor,
0: megale-gale gitu ya. Trompah panjang. Ya. Nah, itu seperti apa? Apakah hanya mengandalkan kekuatan fisik atau gimana Niki Pak Tegah ataupun Pak Gus?
2: Jadi dalam permainan tradisional itu sangat erat dengan karakter. Ya, jadi dengan permainan terompah panjang, kerjasama, disiplin, semangat itu dibelajarkan. Dengan permainan dedupla, dengan tadi sampaikan Pak Tegah bahwa lari di atas batok kelapa. Jadi bagaimana keseimbangan badan kita, menjaga agar kaki kita tetap di atas batok kelapa, itu menjadi satu hal yang penting. Sehingga tidak hanya unsur kebugaran jasmani yang sebetulnya ditanamkan dari permainan olahraga tradisional itu. Namun unsur-unsur karakter, ya, seperti tadi sportivitas ya, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, ya, berbagi alat dan peralat dan perlengkapan permainan hadang itu kan dia harus mana pemain yang harus ada di sisi kanan, mana pemain di sisi, itu kan strategi. Nah, mampu berbagi alat dan lapangan kompak
0: gitu
2: itu, ya itulah yang menjadi selagi kami tanamkan di sini tidak hanya kebugaran jasmani tetapi unsur-unsur karakter yang akan membentuk ya manusia Indonesia itu lebih bagus gitu dengan karakter yang ada gitu. Ya itu Mbak Ayu.
0: Oke, nah kira-kira apa tantangan terbesarnya ya Pak Gus maupun Pak Tegah dalam melestarikan olahraga tradisional di tengah perkembangan teknologi dan game digital ini?
2: Ya.
0: Karena tadi kan lumayan ya antusias 7 kecamatan yang sudah mengikuti. Banyak tuh yang ngirim dari beberapa SMP-SMP di Buleleng. Padahal tantangannya besar juga
2: sekali, ya.
0: Di tengah perkembangan zaman saat ini. Gimana kalau menurut Pak Gus?
2: Jadi memang bahwa teknologi itu gayut sekali ya saat ini, apalagi generasi Gen Z kita ini itu sangat melek teknologi gitu.
0: Betul.
2: Tetapi pertama kami sebagai pendidik selalu membelajarkan anak-anak, memfasilitasi anak-anak, ayo kita tetap menggunakan aktivitas gerak. Karena apa? Gerak itu adalah unsur yang hakiki. Permainan itu adalah sesuatu yang hakiki dari anak SD, SMP, sampai orang tua pun masih bermain. Nah ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak ya. Bukan berarti bahwa permainan teknologi itu tidak bagus, tidak. Tetapi gunakanlah aktivitas gerak. Karena apa? Kita bisa hidup itu salah satunya dengan gerak. Jadi melalui gerak kita akan mendapatkan kesehatan, kebugaran, dan juga internalisasi nilai-nilai positif dalam olahraga. Seperti tadi, kerjasama, kemudian tanggung jawab dan sebagainya gitu. Jadi kami selalu mengedukasi. Nah kami berharap, jadi jumlah peserta tadi itu ada 16 sekolah
0: ya.
2: Kalau total peserta didik yang ikut itu adalah 281 orang.
0: 281?
2: Ya, hampir 300-an ini bersama pendampingnya. Kami ingin memberikan 2 hari itu, yuk kita beraktivitas gerak gitu. Sambil nantinya.
0: Tapi mencukupi nggak 2 hari atau kurang?
2: Astungkaru cukup.
0: Astungkaru cukup.
2: Ya. Dan kami juga ingin membrand ke masyarakat. Kenapa kami laksanakan di Buana Patra? Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat persiapan, Sabtu, Minggu adalah pelaksanaannya. Saya kami berharap masyarakat yang hadir di situ itu pada saat jogging itu mengingat, ternyata saya waktu muda juga main permainan ini loh gitu. Dan sekarang anak-anak saya, cucu-cucu saya juga bermain gitu. Sehingga inilah interaksi yang kami harapkan. Jadi tidak hanya melibatkan pemerintah, tanggung jawab juga ada di masyarakat, tanggung jawab juga ada di kami, di lembaga pendidikan gitu. Sehingga sinergi inilah yang sangat kami dambakan dalam pelaksanaan jantra ini gitu.
1: Mungkin kita tambahkan benar apa yang dikatakan dari Pak Agus, bahwasanya sebagai peserta tidak hanya dibutuhkan sebuah disiplin dan semangat saja ya gitu. Karena apa, keikutsertaan dalam atau pelaksanaan jantra olahraga tradisional ini kami sangat mengharapkan tidak saja dibagi sebagai peserta tapi teman-teman mungkin atau masyarakat yang hadir nanti pada saat pelaksanaan olahraga lomba ini akan dapat menanamkan nilai-nilai yang diwariskan oleh moyang kita secara turun-menurun kepada generasi muda, khususnya anak remaja, makanya kini melibatkan sekolah SMP ya. Nah di sana dapat sampaikan dari Pak Agus, mewujudkan manusia Bali yang unggul.
0: Nah benar.
1: Karena manusia Bali unggul itu memiliki jati diri, integritas dan kualitas dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Nah di sanalah manfaatnya dalam kegiatan jantra tradisi ini merupakan sebuah upaya untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memainkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisionalnya serta ikut berpartisipasi di dalamnya untuk melestarikan budaya tradisi tersebut. Mungkin itu yang
0: ya, benar sekali karena itu juga menjadi bagian upaya pelestarian budaya Bali ya, Pak Tegah maupun Pak Agus. Nah, ini juga pentingnya kolaborasi sekolah, komunitas dan pemerintah dalam menjaga eksistensi ya olahraga tradisional, khususnya jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng di tahun 2026. Jadi selain aspek olahraga, nilai karakter yang sebenarnya diajarkan dalam permainan tradisional. Nah, apakah jantra tradisional ini menjadi ajang pencarian bibit atlet olahraga tradisional untuk tingkat provinsi? Sebelum dijawab Jadi mohon izin kepada kedua narasumber ya, kita jeda sejenak. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Di setiap senyum anak negeri tersimpan mimpi yang sedang bertumbuh. Di setiap langkah kecil mereka tersimpan harapan besar tentang Indonesia esok hari. Tunas Bangsa adalah benih masa depan. Mereka tumbuh dari kasih sayang, mekar melalui pendidikan, dan kuat karena perhatian serta kepedulian bersama. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita, kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya lahir dari perjuangan masa lalu, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga generasi hari ini. Mari menjaga tunas bangsa, merawat harapan, menanam nilai, dan menumbuhkan cita-cita. Karena menjaga mereka berarti menjaga masa depan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia masih mengetengahkan topik jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng di tahun 2026 bersama narasumber Kepala Bidang Adat dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Imadi Tegah Okta Maheri SSN, dan Prodi Penjas Kesrek Jurusan Pendidikan Olahraga FOK Undiksa, Bapak Dr. Madi Agus Wijaya MPD. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh kedua narasumber pendengar, memang luar biasa dan sangat menarik sekali ya, yang namanya jantra olahraga tradisional ini tingkat Kabupaten Buleleng yang sudah dipersiapkan secara matang, dan ini sekaligus bisa mengikuti seleksi kontingen terbaik menuju jantra tradisi Bali di tingkat Provinsi Bali pada ajang PKB 2026. Ada 4 cabang olahraga tradisional yang diperlombakan, yaitu hadang, magala-gala, bakiak terompah panjang, metajok, dan juga deduplak. Tadi juga disampaikan oleh kedua narasumber bahwasannya keempat permainan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekompakan, strategi, keseimbangan, dan sportivitas tentunya. Ya. Untuk prosesnya, persiapan peserta sebelum mengikuti kompetisi ini sudah sejauh mana ya Pak Gus maupun Pak Tegah?
4: Yeah. Kalau dilihat dari persiapan, seperti tadi Mbak Ayu saya sampaikan bahwa Fakultas Olahraga dan Kesehatan hadir. Ya, di tahun 2026 ini kami membina 3 sekolah. Yang pertama adalah SMP Lab Undiksa, karena SMP Lab adalah salah satu bagian dari Undiksa. Yeah. Kemudian ada SMP 1 Sukesade dan SMP 4 Singaraja. Jadi mereka sudah berlatih hampir sebulan di lokasi masing-masing. Misalnya SMP 1 Sukesade latihan di sekolah dan di lapangan padat karya Sukesade. Kemudian SMP 4 Singaraja selain latihan di sekolah juga latihan di lapangan Kibarak Panji Sakti di Panji. Kemudian Lab Undiksa selain di sekolah juga latihan di lapangan Buana Patre. Jadi dari sisi pengabdian masyarakat kami ini sudah jalan. Dari sisi sekolah yang lain itu sudah melakukan pembinaan. Jadi sekolah-sekolah yang terlibat seperti tadi disampaikan oleh Pak Tegah itu sudah melakukan latihan. Bahkan kami sering ditelepon ditanya, Pak Gus nih kalau gini aturannya seperti apa gitu. Padahal sudah ada juknis dan kami selalu melayani permintaan dari stakeholder kita, sejawat kita guru-guru PJOK yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng, karena kami juga bermitra dengan MGMP, kemudian dengan IGORNAS, dan bermitra juga dengan Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional, dan tidak kalah pentingnya adalah MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi inilah bentuk sinergi kami. Jadi kami tidak ingin menjadi leading sektor utama, enggak gitu. Inilah kegiatan sinergitas segenap stakeholder pemangku kepentingan yang ada, sehingga kami berharap dengan adanya Jantra ini, ya, masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar gitu, ya. Salah satunya kami mohon ya sponsor misalnya dari lembaga-lembaga korporasi, perbankan, vila-vila ataupun hotel. Nah, ini kami mohon sponsorship-nya. Kenapa? Kegiatan Jantra ini tidak berhenti di Kabupaten Buleleng. Kita juga menyiapkan duta untuk ke Provinsi Bali. Jadi dari hasil seleksi ini, Epoca Indonesia juga akan nanti hadir untuk mendampingi pembinaan tim yang sudah terpilih dari hasil seleksi Jantra di Kabupaten Buleleng ini. Sehingga nanti kami akan dampingi sampai ke Denpasar di tingkat provinsi. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari masyarakat, ya, terutama hotel-hotel, kemudian perbankan, kemudian lembaga-lembaga keuangan. Kami mohon bantuan. Dan ini juga Mbak Ayu, saya sampaikan bahwa ini juga serangkaian dengan BEE yang dirancang oleh
3: Buleleng Education Expo,
4: yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dispora yang saat ini sedang berlangsung. Dan TM, technical meeting sudah kami laksanakan kemarin, Mbak Ayu, di Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kami berharap dari momen kebangkitan tersebut olahraga tradisional ini bangkit gitu.
3: Jadi itu luar biasa, ya. Jadi proses persiapannya sudah sangat-sangat matang, gitu ya. Panitianya juga luar biasa, Niki. Baik, yang terakhir, Niki. Atau mungkin ada tambahan sebelum ke harapan, Pak Tegeh? Pemaparan lagi?
5: Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Agus terkait persiapan, baik persiapan dari peserta, dari panitia, gitu. Untuk dari peserta itu, pasti yang dilakukan adalah koordinasi antar peserta itu sendiri, kemudian bentuk latihan berkala, kemudian administrasi hingga perlengkapan pendukung lah untuk kegiatan yang akan diikuti nanti pada saat lomba. Kemudian untuk dari panitia, ya, kita sudah sering koordinasi dengan Pak Agus juga untuk kerjasama dan atau sinergitas kita di dalam kegiatan lomba ini tuh, baik penyusunan regulasi, penyediaan sarana prasarana hingga komunikasi edukasi, bahkan jadwal kita dari kegiatan olahraga tradisional ini, lomba di lapangan Buande Patre itu tanggal 23 dan 24 Mei ini. Itu
3: luar biasa. Yang terakhir, ya, sebagai penutup, untuk harapan mungkin terhadap pelaksanaan Jantra olahraga tradisional di Buleleng di tahun 2026 ini, siapa yang pertama menyampaikan?
5: Silakan ya, Pak Tegeh. Harapannya adalah kami dari mewakili pemerintah Kabupaten Buleleng kepada generasi muda, mohon diingat, kita sebagai penjaga masa depan budaya Bali, mari kita rawat warisan nenek moyang lewat gerak dan permainan, seperti tadi disampaikan Pak Agus gitu. Karena lomba Jantra tradisi atau olahraga tradisional ini, kita akan mendapatkan latihan keterampilan, terus menjaga budaya dan membangun kebanggaan. Oleh karena itulah, olahraga tradisional ini bukan saja sebuah permainan, tapi di sana ia menyimpan sebuah makna, menyimpan sebuah cerita, nilai dan identitas kita. Jadilah dengan partisipasi generasi muda saat ini dalam olahraga tradisional, kalian bukan hanya sebagai pelajar dan untuk dalam hal teknik dan sportivitas, tapi juga meneruskan kebersamaan serta rasa hormat untuk menjaga warisan budaya dan kearifan lokal, khususnya di Kabupaten Buleleng gitu. Mungkin itu yang saya.
3: Yang terakhir, Pak Agus. Ya.
4: Pak Agus sudah mencermati dari sisi peserta didik atau murid kita. Saya ingin mencermati dari sisi masyarakat. Ya, masyarakat di Kabupaten Buleleng, yuk luangkan waktu. Kita tonton, kita semangati anak-anak didik kita, siswa-siswa SMP negeri swasta di Kabupaten Buleleng berlomba ya, ataupun latihan bersama jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng di lapangan Buana Patra Singaraja, tepatnya hari Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Mei 2026 ini. Sehingga kami berharap partisipasi ini menguatkan kembali bahwa permainan tradisional itu ada gitu. Dan tetap dimainkan oleh anak-anak kita gitu. Demikian pula terhadap sponsorship, kami sangat berharap dukungan dari masyarakat ya, yang akan termasuk dari lembaga pemerintah ya. Kami berharap untuk di tingkat Provinsi Bali kita siap dari sisi finansial dan siap dari sisi

0: kenangan, melainkan tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Benar.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Imade Teguh Oktamaheri SSN.
1: Terima kasih.
0: Selaku sama-sama. Kepala Bidang Adat dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, serta Bapak Dr. Made Agus Wijaya MPD selaku Prodi Penjaskesrek Jurusan Pendidikan Olahraga FOK atas kehadirannya dalam Kita Indonesia terkait topik Jentra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng 2026. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber.
1: Terima kasih.
0: Dan salam sehat selalu.
2: Salam sehat.
0: Ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandi. Selepas puja Trisandi tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
5: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.
8: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Dinamika Olahraga.
1: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Mendengar dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Sementara man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini mencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Dan legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga minta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Ya, dan minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga punya foto yang merayakan, berarti ada yang kerja juga untuk kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencatat sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dan Jakarta Karis Mariski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpor berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keluarga Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier sikl internal supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 700 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kembali sani kongkahang saking stasiun radio doini sani makin ngiring piar sayang tembang senanturnya
1: Pro 1
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, sari berita. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui program Besti Buleleng. Dinas Sosial P3A memperkuat perlindungan sosial dengan menghadirkan layanan edukasi, pendampingan hingga pengaduan berbasis digital bagi anak-anak korban kekerasan. Sementara itu, Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sinkronisasi RDTR dan RTRW yang dinilai masih menjadi hambatan dalam proses perizinan investasi. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 21 Mei 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui program Besti Buleleng. Dinas Sosial P3A memperkuat perlindungan sosial dengan menghadirkan layanan edukasi, pendampingan hingga pengaduan berbasis digital bagi anak-anak korban kekerasan.
2: Nah, disinilah kami membuat inovasi jadi Dinsos P3A.
3: Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan program Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hingga Mei 2026 tercatat 34 kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng, mulai dari kekerasan fisik, verbal, penelantaran hingga kekerasan seksual. Program ini melibatkan forum anak daerah sebagai tutor sebaya yang membantu anak-anak lebih nyaman bercerita dan melapor jika mengalami kekerasan. Dinsos P3A juga menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp, ruang konseling private, psikolog anak, pendamping hukum, dan pekerja sosial untuk membantu korban mendapatkan pendampingan yang tepat.
2: Nah, disinilah kami membuat inovasi jadi Dinsos P3A berupa Besti Buleleng. Besti itu artinya bersama edukasi sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati di Kabupaten Buleleng. Maknanya adalah kami berupaya secara maksimal untuk mencegah terhadap kekerasan yang ada di Buleleng terhadap anak dan menginspirasi para remaja agar memiliki rasa empati terhadap mereka yang sesama sebaya.
3: Selain itu, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap meningkatnya kasus pernikahan dini yang berisiko membuat anak putus sekolah. Dinsos P3A terus melakukan mediasi dan pendampingan agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.
2: Kami memberikan peluang solusi agar anak-anak ini bisa berkelanjutan sekolahnya. Biasanya kami dorong ke SKB, itu sudah sering kami lakukan supaya anak-anak ini pendidikannya bisa berkelanjutan. Bahkan sampai kuliah pun harapan kami bisa berlanjut. Jangan sampai putus gara-gara pernikahan dini. Jadi itu yang langkah-langkah sudah kami lakukan.
3: Melalui program Besti Buleleng, pemerintah berharap kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia di Buleleng terus diperkuat. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja menggelar Fokus Group Discussion atau FGD bersama sejumlah instansi untuk memperkuat sinergi pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
4: Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM terus diperkuat melalui forum lintas sektor. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja menggelar Fokus Group Discussion FGD bersama sejumlah instansi terkait di Singaraja. Kegiatan tersebut melibatkan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan SDM Kabupaten Buleleng sebagai narasumber. Sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di Buleleng juga turut hadir dalam forum tersebut. Dalam forum itu dibahas berbagai modus TPPO dan TPPM yang semakin berkembang seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan visa kunjungan, perekrutan oleh calo ilegal, hingga penipuan lowongan kerja melalui media sosial.

0: Kasus-kasus tersebut dinilai masih menjadi celah utama dalam penempatan pekerja migran non-prosedural. Imigrasi Singaraja menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi TPPO sejak proses permohonan paspor hingga pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi. Namun upaya pencegahan dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor agar berjalan optimal. Melalui FGD ini diharapkan koordinasi antar instansi semakin kuat untuk menekan kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Bali Utara melalui edukasi, pengawasan, dan peningkatan literasi masyarakat. Reporter Skosa Bratawinangun melaporkan.
1: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sinkronisasi RDTR dan RTRW yang dinilai masih menjadi hambatan dalam proses perizinan investasi di Kabupaten Buleleng.
2: Kemudahan investasi yang di Buleleng kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan.
3: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah instansi terkait guna mengevaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng belum lama ini. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi 2 DPRD Buleleng tersebut menghadirkan Dinas PUPR Perkim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP, serta Satpol PP untuk membahas berbagai kendala investasi di daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, mengatakan evaluasi dilakukan untuk menyinkronkan kemudahan investasi yang diberikan pemerintah daerah dengan berbagai kendala teknis di lapangan. Salah satu persoalan utama yang dibahas yakni penyesuaian rencana detail tata ruang RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng.
2: Kemudahan investasi yang di Buleleng kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan masalah RDTR yang ada di Buleleng, ada perubahan RTRW secara keseluruhan. Tapi ke depan kami minta bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah terhadap KBNI yang tidak cocok dengan LDTR yang ada di Buleleng, kita sarankan untuk memasukkan KBNI itu yang mendekati dengan jenis usahanya, itu aja, jangan dipending.
3: Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti masih adanya sejumlah investor yang mengalami hambatan dalam proses pengurusan izin usaha. Meski beberapa investor dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, namun sebagian lainnya masih terkendala kelengkapan dokumen administrasi dan persoalan teknis perizinan. Komisi 2 DPRD meminta Dinas PUPR Perkim bersama instansi terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut, khususnya menyangkut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. DPRD mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administratif.
2: Selanjutnya kita minta follow up daripada perizinan terutama di PU. Pertama itu di PU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
3: Dari hasil pembahasan, Komisi 2 DPRD Buleleng merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, diantaranya percepatan penyelesaian RDTR di seluruh kecamatan prioritas, penyusunan peraturan bupati sebagai tindak lanjut Perda nomor 2 tahun 2024 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi hingga penuntasan persoalan pelanggaran perizinan. DPRD juga menegaskan akan memantau perkembangan penyelesaian perizinan tersebut dalam satu bulan ke depan dan tidak menutup kemungkinan turun langsung ke lapangan apabila perlu ada perkembangan signifikan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali menyusun modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan. Modul ini mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
3: Pentingnya membangun kesadaran perempuan terhadap perannya dalam demokrasi. Karena itu, untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali menyusun modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan. Modul ini mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi finalisasi modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan di lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Kota Sebali bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali kemarin. Kegiatan ini melibatkan jajaran divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kota Sebali serta perwakilan Yayasan Bali Seruti untuk menyempurnakan modul pendidikan pemilih perempuan. Ketua KPU Bali Idewo Agung Gede Lidartawan menekankan agar modul disusun lebih praktis, kreatif, dan menarik sehingga mudah dipahami masyarakat. Ia mengusulkan tagline perempuan berdaya, demokrasi berjaya, serta mendorong pelibatan laki-laki dalam sosialisasi pendidikan politik perempuan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penggunaan visual kepemimpinan perempuan dan pemanfaatan teknologi digital dalam metode sosialisasi. Kepala Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Bali, Igede John Darmawan menyampaikan, modul ini disusun untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi melalui pendekatan yang inklusif dan sesuai perspektif gender. Melalui finalisasi modul ini, KPU Bali berharap pendidikan pemilih perempuan dapat menjadi sarana edukasi demokrasi yang lebih kreatif, inklusif, dan efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan barang bukti dari 71 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus narkotika mendominasi barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut.
4: Kejaksaan Negeri Buleleng kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan sekaligus bentuk akuntabilitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng. Pemusnahan barang bukti digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Kegiatan tersebut dipimpin langsung jajaran pimpinan Kejari Buleleng dan turut hadir unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, hingga mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut, Kejari Buleleng memusnahkan barang bukti dari 71 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sejak Desember 2025 hingga Mei 2026. Kasus narkotika masih mendominasi jumlah barang bukti yang dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu, ganja, residu narkotika, alat pakai, telepon genggam, pakaian, senjata tajam, dan sejumlah barang lainnya. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan diblender agar tidak dapat digunakan kembali. Kepala Seksi Intelijen Kejari Buleleng Idewo Gede Baskara Haryase menjelaskan, pemusnahan dilakukan sesuai pedoman tata kelola barang bukti Kejaksaan RI. Menurutnya langkah tersebut merupakan kewajiban hukum sekaligus upaya memastikan barang bukti tidak disalahgunakan setelah proses peradilan selesai. Reporter Swasa Brata Winangun melaporkan.
2: Keberadaan pungutan wisatawan asing atau PWA Bali belum membawa perubahan besar terhadap infrastruktur pariwisata di Bali. Persoalan sampah hingga kondisi fasilitas di kawasan wisata masih menjadi tantangan di berbagai destinasi wisata.
5: Itu masih ada 5 persoalan di Bali yang belum selesai yang harusnya bisa diselesaikan dengan dana PWA ini.
6: Pelaku pariwisata Bali menyebut berbagai persoalan infrastruktur di kawasan destinasi wisata masih belum terselesaikan secara maksimal meski pungutan wisatawan asing atau PWA telah diberlakukan sejak Februari 2024. Kondisi tersebut masih terlihat di berbagai kawasan wisata di Bali sampai saat ini. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspanegara kepada RRI di Denpasar mengatakan pemanfaatan PWA Bali seharusnya dapat mendukung pelestarian lingkungan, budaya, serta pembangunan infrastruktur pariwisata. Namun hingga saat ini manfaatnya disebut belum terlihat secara maksimal di lapangan.
5: Belum terlihat arahnya untuk ditujukan kepada, kan itu jelas. Untuk PWA ini, karena aturannya kan untuk pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya, serta membangun infrastruktur pariwisata ini yang memang belum kita lihat secara masif.
6: Puspanegara menambahkan persoalan sampah di Bali masih mencuri perhatian di kawasan wisata. Selain itu, kondisi jalan berlubang dan kabel semraut juga masih ditemukan di sejumlah destinasi wisata.
5: Persoalan sampah saja kita masih berat sampai sekarang. Kemudian juga persoalan-persoalan infrastruktur di destinasi masih banyak yang campak-camping, termasuk banyak jalan yang berlubang, kemudian juga kabel yang masih semraut, jaringan utilitas terpadu dibuat tanah masih belum beres.
6: Puspanegara berharap pemanfaatan PWA Bali dapat memberikan dampak nyata terhadap pembenahan kawasan wisata di Bali. Pembenahan tersebut penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Menjelang libur panjang Idul Adha 2026, Dinas Perhubungan Jembrane bersama Satlantas Polres Jembrane memperketat pemeriksaan kendaraan angkutan umum di Terminal Negara guna memastikan keselamatan penumpang.
7: Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrane bersama Satlantas Polres Jembrane memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum guna memastikan armada penumpang dalam kondisi aman dan laik jalan sebelum digunakan masyarakat selama masa liburan. Pemeriksaan gabungan digelar di Terminal Penumpang Negara Kecamatan Negara, Rabu 20 Mei 2026 dengan menyasar bus dan kendaraan travel yang melayani trayek dalam maupun luar daerah. Petugas melakukan pengecekan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK sekaligus memeriksa kondisi teknis kendaraan secara menyeluruh. Selain kelengkapan dokumen, pemeriksaan juga difokuskan pada aspek keselamatan operasional kendaraan, meliputi sistem pengereman, lampu penerangan, kondisi ban, hingga perlengkapan keselamatan darurat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Idul Adha agar resiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Dalam kegiatan itu, kendaraan yang ditemukan melanggar aturan langsung ditindak oleh personel Satlantas Polres Jembrane sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara Dinas Perhubungan Jembrane melakukan pendampingan dari sisi teknis serta pemeriksaan kelayakan kendaraan untuk memastikan angkutan umum yang beroperasi aman bagi penumpang.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 yang digelar di Air Terjun Kroya, Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade. Event olahraga ekstrim dunia ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi wisata alam dan budaya Bali Utara kepada wisatawan mancanegara.
9: Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 di Air Terjun Kroya, Desa Sambangan. Diharapkan mampu diperkuatkan citra Kabupaten Buleleng sebagai destinasi wisata, petualangan, dan alam kelas dunia. Keindahan alam kawasan Sambangan menjadi daya tarik utama dalam ajang internasional tersebut. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki beragam destinasi wisata alam termasuk sedikitnya 17 air terjun dengan karakteristik berbeda yang tersebar di sejumlah wilayah. Kawasan Sambangan juga dikenal melalui air terjun Aling-Aling yang populer sebagai lokasi wisata petualangan di Bali Utara. Selain memperkenalkan potensi wisata alam, event internasional tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 dapat semakin memperkuat posisi Bali Utara sebagai destinasi wisata internasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Mendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Desa Pera. Selamat siang Desa Pera, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
10: Selamat siang pendengar Radio RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 21 Mei 2026. Secara umum cuaca di Provinsi Bali diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Bali. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 30 km per jam. Masyarakat dimohon mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali, Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung, dan di Selat Bali bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Desa Pera, selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu-lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Iya, pendengar, bukan tak mampu dari Mirnawati sudah membuka kebersamaan kita di Medangdutan siang hari ini. Seperti biasa, yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Kesini ya, WA-nya ya. Sebelum saya menyapa Pak Jero di WA, aduh kok tutut-tutut naik kereta api nih di 24644-nya belum ada yang masuk ya. Halo, Medangdutan, Pak Jero.
1: Halo, Medangdutan, Mbak. Apa kabar?
0: Ada, kabar baik. Pak Kajero, apa kabar?
1: Baik juga.
0: Astungkare. Gimana mau dengerin lagunya siapa, Pak Kajero?
1: Lagunya Hayalan Masa Lalu dari Miki Setia.
0: Hayalan Masa Lalu, sebentar.
1: Buat Pak Grodak ya, Pak Kedilemu.
0: Yo.
1: Jero dah. Ayu, wau kecundak sarang jere dan yang bagi satu kenak sama sekeluarga ya. Bu Bunga, Mbak Ari, Cik Eli, Daeng, Mas Ram. Salamnya buat semuanya, salam kompa di udara, makasih.
0: Okay, terima kasih buat Pak Jero atas atensinya. Selain Pak Jero ada siapa nih? Halo, Medangdutan.
2: Halo, Medangdutan.
0: Iyo.
2: Siang, siang ya?
0: Iya, siang beli tawan.
2: Siang Bu Ayu.
0: Apa kabar?
2: Tepung api, kena niki.
0: Astengkare, kena, kemanten. Enggi. Gimana, mau denger lagunya siapa?
2: Panas aja.
0: Oh, panas enggi. Mungkin sudah mulai panas cetar membahana niki.
2: Wow, tadi hujan sempat.
0: Nela
2: Karisma ada.
0: Apa judulnya?
2: Bidadari Keselio.
0: Bidadari Keselio?
2: Nggih.
0: Oh, kok tuh mendengar bidadari Keselio ya?
2: Kenapa?
0: Kok tuh mendengar bidadarinya Keselio ya?
2: Iya, mungkin lupa bawa selendang kali.
0: Oh gitu. Aduh, tidak hati-hati bidadarinya ini sampai Keselio dia.
2: Grampi bidadarinya.
0: Selain bidadari Keselio, apa judulnya nih dari Mbak Nelanya?
2: Oh, apa Nela Karisma apa ya?
0: Ah, banyak sekali ini.
2: Iya, Nela Karisma aja yang penting agak rancak aja.
0: Oh, agak rancak ya. Sebentar, tak cari ken.
2: Saya salam dulu. Bayu ya. Buat ini sekarang yang buat cocoknya dulu deh. Nanti kalau ceweknya nanti kalau sempat nanti. Buat kakek gaul, Pak Ramadan, Pak Grodak, Pak Jero Meliarse, Pak Lee juga, Pak Banu Situ Bondo, ayo masuk. Pak Widi Tokyo, Pak Daeng juga ya. Pak Cepi Muncar, Pak Nyaman.
0: Thank you.
2: Pokoknya semuanya deh. Pak Nyaman Atap juga satu. Pak Lanes.
0: Nyang.
2: Semuanya ada ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, Bu Ayu sampai bertugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Beli Tawan atas atensinya. Selain Beli Tawan ada siapa lagi? Adakah Kakek Gaul? Wah, tadi Bunda Janura, Pak Lana dan Ibu Resmi ini rebutan masuk DWA ya. Kalau rebutan saling metabrakan ndak iso masuk ini. Yang masuk Kakek Gaul lalu Medangdutan Kakek Gaul.
1: Eh, pun api gak parik ya, Ayu.
0: Astungkare kena Kakek Gaul pun api.
1: Kena kan becek-becek ini ke.
0: Enggak, gimana?
1: Yang masuk pertama kurang ya, Ayu.
0: Yang masuk pertama Pekak Jero.
1: Pekak Jero.
0: Ya.
1: Salam Rahayu. Tawar di tembok. Makasih callingannya. Request lagu ya.
0: Iya, apa judulnya?
1: Goyang Dombret ada ya, Indonesia Ayu.
0: Goyang Dombret Inul sebentar dicarikan dulu ya. Kalau Goyang Dombretnya bukan versinya Inul mau Kakek Gaul?
1: Ya, yang penting Goyang Dombret.
0: Goyang Dombret, oke siap, ditunggu ya.
1: Jalan-jalan dulu ya.
0: Nge.
1: Buat CNI di mana tuh? Di Kampung Baru, pun api kabar Bu Janura, Mbak Desa Berdini, Pak Nini, Bu Kartika, Pak Janura, Bu Janura, Wak Daeng, Pak Gerodak, bersama kru sudang tepatnya. Ya, segitu aja dulu buat semuanya, salam kenal ya. 1, 2, 3, Pak Bano, Pak Cik juga ya. Cuma Mbak Ayu.
0: Nge, mewali buat Kakek Gaul. Ditunggu lagunya. Selamat siang buat Pak Lane yang ada di Tejakula, katanya mau kirim salam ke Pak Jero, Mas Anwar, Mr. Mahmud, Mas Wawan, Ibu Resmi Blitawan, Pak Banu di situ Bondo, ada Mbak Yeni, Bu Amanda di Bondalem, Pak Tut Lacur, Dek Tambang, Mbak Ari, Bu Ari, Bunda Janura, Pak Inggris, Ibu Bunga. Minta lagu Vera, Fetty Vera, sedang-sedang saja. Nanti kalau ada waktunya ya. Kalau nggak ada, mohon dimaklumi, bisa gabung dengan yang lainnya ya, untuk Pak Lane ya. Untuk Blitawan, disiapkan, kau tercipta bukan untukku dari Nila Karisma, siap ya. Kakek Gaul juga terima kasih, betapa senangnya dibacakan. Apanya Kakek Gaul dibacakan? Kakek Gaul kan tadi sudah on air, lucu ini Kakek Gaul. Bunda Janura, selamat siang, Medang Dutan, nanti deh pasti kirim salam ke semua grup asik-asik happy.

0: katanya aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.
3: This is one DJ.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram @adfestkpk @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 hingga 29 Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Medangdutan. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan kembali, Mas Yayu nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA call Pro 1. Ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang Wak Daeng.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Astun kare, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Baik-baik,
0: alhamdulillah,
1: sehat.
0: Oke.
1: Sehat,
0: iya. Gimana?
1: Runtah ya.
0: Apa?
1: Runtah.
0: Rungkah.
1: Runtah, bukan rungkat. Kan ada lagu Sunda.
0: Apa runtah gitu ya?
1: Ya runtah.
0: Runtah di mana dirimu?
1: Bukan runtah, jangan rungkat ya.
0: Iya iya iya, mirip-mirip ya, mirip-mirip ya.
1: Salamnya ya, ada Mbak Eli Kampung Baru ya, ada Pekak Gerodan juga, Pak Juru Maliasi juga, Pak Juru Tajen, terus ada Bu Resmi juga, terus Sukumai Mini Mangdi juga, mungkin lagi monitor, terus ada siapa ya, ada, tadi ada Kakek Gaul juga ya, ada Pak Dewan, Pak Komang Dewan Tari juga, Pak Dipit, Bapak Dima juga, terus di barat ada Mbak Kartika, Pak Sumping, ada Pak Banu juga di seberang sana jauh, terus ada Pak Ramadan, di Tokyo ada Beli Widi juga, ada Pak Dipit Muncar, ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Mbak Rizme itu ada BC juga.
0: Untuk kesemuanya aja.
1: Oke, kita semuanya aja.
0: Oke.
1: Mbak Ayu, tetap semangat aja.
0: Siap. Terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya. Ada Pak Dewan Tare. Nah, halo Medangdutan Pak Dewan Tare. Halo? Halo? Aduh.
2: Mbak.
0: Ya, Pak Dewan Tare di mana dirimu? Ya, judulnya apa? Halo?
2: Lagunya Termiskin di Dunia Saja.
0: Ada Termiskin di Dunia, silakan. Mau kirim salam?
2: Salam dulu ya.
0: Yo.
2: Buat Daeng, Kakek Gaul, ada Pak Samong, Pak Sumping, Pak Lili.
0: Yo.
2: Pak Pipit, ada Pak Gerodak.
0: Itu saja. Kok hilang-hilang? Kemanakah dirimu bepergian Pak Dewan Tare? Kok ngenah hilang suaranya?
2: Halo.
0: Ya lo.
2: Wah.
0: Wah, hilang BNU.
2: Sinyalnya
0: tidak mendukung. Ya udah, enggak apa-apa. Itu saja. Terima kasih Pak Dewan Tare karena enggak dukung sinyalnya tak putus saja Pak ya. Yang lain pada ngantri nih di belakang. Halo Medangdutan.
3: Halo.
0: Aduh. Iya, Bu Bunga apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik saja.
0: Lebih, adi lemes sekali nih Bu Bunga nih.
3: Karena di sini agak mendung.
0: Oh, di sini mendung agak. Oh, ada sih matahari dikit.
3: Iya. Tadi ada Pak Dewan Tare ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Kaulala, ada Mas Banu, terus Mas Anwar ya.
0: Iya.
3: Ada yang barusan wadahnya. Ada Bu Resmi, Bu Manda, Bu Janura, Pak Jero ya.
0: Iya.
3: Coba lagi, ada.
0: Ada kesemuanya.
3: Iya, semuanya. Lagunya mah.
0: Nah, hampir bengsa pine be.
3: Anggur merah ya.
0: Anggur merah. Enak, mahal lagi anggurnya.
3: Enak.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih buat Ibu Bunga yang ada di Tukat Mungga. Ditunggu anggur merahnya nih. Anggur merah ada yang si yang nyanyi nada Soraya. Terus ada Muhsin Alatas. Nah, nih cenda menine nih Ken Bu Bunga nih. Coba tak siapkan Bang Muhsin aja ya. Lama enggak kedengeran suaranya Bang Muhsin nih. Pak Gerodak ditunggu antriannya. Terus siapa nih mau masuk nih? Siapa? Enggak isi nama. Bu Ari BT ditunggu antriannya Ibu. Bunda Manda. Terus buat Bunda Janura katanya mau kirim salam medangdutan ke Mbak Pipit yang ada di kantin. Moga laris pembelinya dari grup SLJU ya. Semoga hidangannya laku semuanya. Enak-enak ini hidangannya Mbak Pipit ini. Yang kebetulan lewat kota.

silakan mampir ke warungnya Mbak Pipit. Megenap gati ada peni ya. Penting ketika setelah mampir pergi balik lagi pulang, wah perut kenyang. Dijamin sampai rumah ngantuk ya. Bengelah asisten ya Mbak Pipit. Apa ben Bu Ari ada? Jangan gati tunennya rujak Bu Ari. Racikan lalapannya juga enak, keterus baksonya juga wih megenepan nih, enak-enak gitu ya. Monggo untuk pendengar yang kebetulan lewat di seputaran Kota Singaraja, mampir ke kantin asik-asik happy. Suat melanja happy bo, walaupun begitu telah pisi tetap happy gitu ya. Goyang, goyang, goyang.

Young Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini nggak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis, SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap mendukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

0: Ya, pendengar masih di Medangdutan. Sebelum menyapa Pak Grodak, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan. Aduh.
0: Aduh Pak Banu. Gimana Pak Banu?
1: Alhamdulillah sehat
0: terus. Alhamdulillah sehat dan sabar. Dipencet terus biar bisa on air ya Pak Banu ya.
1: Betul, sampai tanganku ini encokan.
0: Aduh, encok nanti dipijat ya Pak Banu ya. Apalagi kalau keriting nanti di smoothing juga ya.
1: Lagunya Bayu.
0: Apa Pak Banu?
1: Kangen suaranya Bayu.
0: Apa itu?
1: Kangen suaranya.
0: Kangen suaranya.
1: Dari Nila Garis Magalada.
0: Mbak Nela udah berlalu tadi Pak Banu.
1: Oh, kalau begitu kandas.
0: Kandas siap.
1: Kita sudah. Dalamnya tadi ada Kaki Gaul, ada Pak Sumping, ada Pak Grodak, ada Wak Daeng, ada Mister Mahmud, ada Pekak Olala Adudu.
0: Adudu, yo, panjang namanya ada, Pekak Olala Adudu.
1: Iya itu biasanya gitu. Ada Mas Gitawan, Mas Widi, Desa, ada Celi, ada bunga-bunga. Ada Bu Yeni,
0: ada daun-daunan, ada bunga-bungaan.
1: Ada Bu Resmi ya, semuanya keterima.
0: Oke. Okay.
1: Diusir ya. Saya mau pamit dulu.
0: Oke, okay, siap. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam buat Pak Banu, bukannya diusir ya. Kita canda-canda aja Pak Banu. Halo, selamat siang ke sore Medangdutan Pak Grodak.
2: Medangdutan.
0: Yo.
2: Ayu. Pak lagu.
0: Bis nadi deh.
2: Ping alu putaran lagu.
0: Apa judul? Aduh, di bakat galangan Pak Grodak, kaget Pak Grodak sing gede.
2: Putaran lagu gitu teh.
0: Iya. Enggak apa-apa Pak Grodak, apa judulnya?
2: Lagunya Terajana ya?
0: Terajana. Oke.
2: Dalam dulu ya nih.
0: Yo.
2: Yang tadi Pak Banu ya?
0: Betul.
2: Dari mana?
0: Dari situ Bondo.
2: Oh Pak Banu, salam kenal dari Pak Grodak ya?
0: Iya.
2: Ya langsung Pak Tut Lile, Pak Dilemu, Juru Gede Lane, Dini Pasi, Pekan Juru Tajun, Bu Bunga, Bu Ili, Bu Janura, Bu Dikule, Bu Resmi, Bu Yuda, Bu Desa, Bu Ari, Pak Inggris, Pak Pipin, Pak Nyoman Dewan Dari, Pak Nyoman Astawa, Pak Gaul, Pak Sumping, Pak Olala, Pak Nyoman Armada, Pak Daeng, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Lambang.
0: Wih, seapal gati Bapak kini.
2: Lancaran tadi, Pak Yuna, Pak Kintul, pecatan gitu. Yang bagi dong, ini yang waktu, Bu Ayu. Pet, kan waktu. Aduh,
0: harus
2: banyak mulai gitu. Makasih Pak Ayu.
0: Oke, terima kasih buat Pak Grodak. Segeroger termabekel Pak Grodak. Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan. Mak siang.
0: Yo, Bunda.
3: Yo, kau tahu dirinya.
0: Yo, tahu dari suaranya.
3: Oh, dari suaranya ya.
0: Yo, ngapain Bun?
3: Jam tidur-tiduran.
0: Tiduran, aduh. Tidur-tiduran sambil dengerin musik dangdut ya. Tambah enak ya, lelep tidurnya ya.
3: Iya, sambil dengerin Bu Ayu.
0: Oke. Sekarang mau dengerin lagunya siapa, Bun?
3: Jumpa Pertama.
0: Oke. Lanjut, Bun.
3: Mesti aja. Kalau ada, baru nyalam.
0: Kalau enggak ada, enggak nyalam.
3: Iya, cuma dirimu.
0: Siap. Diterima salamnya. Salam apa nih? Salam Ridansa, rindu dan sayang. Ada salam apa pesubu nih?
3: Iya, rindu. Lagunya udah ada ya sayangnya.
0: Ada sayangku. Duet ini almarhumah Ida Laila dan Mus Mulyadi.
3: Iya, salamnya ke semua aja ya. Salamnya mau mandi, abis mandi.
0: Nggih.
3: Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda, ditunggu setelah jumpa pertamanya ya. Pak Netep katanya lakar mesen tipat ja bu bunga enggalan nilang. Aleh ketukat mungga Pak Nyoman. Setelah ke Bu Madi Rejeki yang biasanya sering monitor setiap hampir setiap hari ya. Dengerin Pro 1, buka warung, jual samute kalau gak salah ini informasinya dari Pak Nyoman. Tetap salam ya untuk Ibu Madi Rejeki Pak Nyoman G. Ibu Resmi sebentar dicoba lagi, mudah-mudahan bisa on air. Mbak Mini juga katanya dari mana nih Mbak Mini ini tadi ngasih info. Baru monitor habis masak, biar pemasak Ibu Guru nih. Pasti pemasak besar dah ini ya.

0: Kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 7 Desember 2017. Kapal ini memiliki nilai budaya yang tinggi, dibuat menggunakan teknik dan bahan-bahan tradisional diwariskan turun-temurun. Kapal legendaris ini dipakai oleh masyarakat suku Bugis mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Kapal pinisi mencerminkan keindahan desain dan kecanggihan teknik maritim. Dengan layar-layar yang memikat dan bentuk yang khas, kapal ini menjadi simbol kejayaan pelayaran Nusantara. Berfungsi tidak hanya sebagai sarana transportasi laut, tetapi juga sebagai pewaris budaya yang kaya dengan sejarah dan cerita-cerita petualangan yang menarik. Dengan kemegahan kapal pinisi, kita bisa meresapi warisan maritim Indonesia yang memukau.
1: Goyang dangdut. Semakin

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Iya, mendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Medangdutan di 24644 ataupun WA Call Pro 1 ya. Halo Medangdutan, sebelum ke Bu Ari.
1: Halo Medangdutan.
0: Aduh. Kok pindah ya?
1: Boleh kenalan nggak?
0: Jangan kenalan, kan sudah kenal, nggak boleh kenalan.
1: Kok ayo sama kejadian sih jadi pemarsing pengen ikutan
0: ya? Kengken teh. Ada beli gue pindah di Lampung ya, apa kabarnya Lampung beli gue pindah?
1: Asetong kare sehat. Merapi rahasia gede-gede nang caranya.
0: Iya kan bisa on air di sini ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. On air promosi mengerah rapi gitu.
0: Apa itu? Gak paham aku.
1: Pendengar, apa kabar semuanya? Dari hari itu yang tak pernah mendengarkan radio. Kelihatannya bukan berarti di luar lain ada radio, bukan begitu. Memang lupa.
0: Iya, oke. Ya.
1: Ibu.
0: Yang penting, Beli Govinda sehat selalu ya.
1: Astung Karena.
0: Astung Karena. Sekarang lagunya ya.
1: Kalau di pemerintah mengatakan
0: yang penting
1: ada
0: kerencekan,
1: tata
0: kerencekan
1: orang
0: tak akan hidup. Sekarang lagunya
1: Bligovinda
0: apa?
1: Lagunya Madu dan Racun ada
0: nggak
1: ya?
0: Madu dan Racun? Madu dan Racun versi dangdut?
1: Ya, yang mana aja pokoknya gitu.
0: Nggak ada ini versinya yang agak-agak ngepop jadul itu. Selain selain itu apa?
1: Kamu perlu yang mana aja deh. Tolong ayo aja.
0: Secawan madu mau ya?
1: Ah, boleh boleh.
0: Iya, yang penting masih isi madu-madunya.
1: Ah. Heeh. Seluruh peserta kursus
0: di mana
1: saja berada.
0: Dengarkan lewat. Iya, iya, iya. Apa ini kok kerbek-kerbek toh? Enggak jelas ini.
1: Apa nih
0: yang jelas? Ini enggak jelas di suaranya. Oke, itu aja Beli Govinda.
1: Ya udah pamit saya ya, bye bye.
0: Bye bye buat Beli Govinda yang ada di Lampung. Halo Medangdutan Bu Ari.
2: Halo Medangdutan, selamat siang Mbak Ayu.
0: Iya, mau sore nih Bu Ari Kengken, sudah selesai tugasnya di kantin.
2: Oh, sore nih. Ada nak kena igen ini.
0: Masih di kantin Bu Ari?
2: Masih, digongnya ngetes nih Mbak.
0: Wih, mantap Gati. Iya dah, mau dengerin lagunya siapa? Mau dengerin lagunya Vita Alfia enggak?
2: Si Malakama.
0: Si Malakama?
2: Oh.
0: Aku turuti. Aku mati emak. Yang gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salam. Jadi buat Govinda ya, terus Bu Manda, Bu Mini, Bu Jeli, Bu Ari Semeru, Bu Bunga Plastik, terus Pak Tursamo, Pak Ribawu, Pak Astau, Pak Yuda. Ya salam buat semuanya aja Mbak Ayu ya.
0: Iya.
2: Mbak Ayu makasih.
0: Terima kasih dong buat Ibu Resmi Juru Kuncinya di Medangdutan. Ada siapa? Halo Medangdutan.
3: Iya, Medangdutan.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Widya.
0: Widya?
3: Iya.
0: Widya di mana?
3: Di Teratai.
0: Oh, di Teratai. Apa kabarnya Widya cantik?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Gimana mau denger lagunya siapa? Mau denger lagunya Vita Alfia enggak?
3: Enggak. Lagunya ini
0: apa?
3: Lagunya di Persik enggak, Mbak?
0: Apa itu judulnya?
3: Pokemon.
0: Pokemon, Mbak Dewi Persik, yang ada malah goyang Pokemon nih, Farah Silvara.
3: Oh, yang Dewi Persik, ya deh yang ikut punya Hari Semeru aja deh.
0: Apa itu?
3: Yang tadi itu lagu apa Mbak?
0: Oh, yang ada Ibu Resmi request Vita Alfia Rindu Semalam. Gimana? Mau ikutan itu? Halo?
3: Kalau gitu.
0: Apa?
3: Ya,
0: ikut aja. Apa? Oke, okay, siap. Ditunggu ya.
3: Ya.
0: Ya?
3: Mbaknya yang siarannya siapa namanya?
0: Ayu Sundari saya, Mbak Widya.
3: iya deh, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga.
3: Terima kasih.
0: Yuhu, terima kasih buat Mbak Widya ini, juru kunci Medangdutan. Ada Mbak Mini gak dapat slot. Mbak Mini betelah waktu nih. Nanti ya dijebak oh di Lopina bisa Mbak Mini. Di Lopina terus dijebak di ruang rindu. Wey, masih banyak slot ini Mbak Mini. Pak Dewantara katanya mau kirim salam kenal ke Gopinda yang ada di Lampung. Ibu Resmi, ampuren belum jodoh nih, rindu semalamnya Vita Alfia. Oh jodoh nih, mau sih tadi Mbak Widya lupa hayunya. Mbak Widya mau dia sama lagu yang direquest oleh Bu Resmi. Ada jadah Bu Resmi katanya mau kirim salam untuk kesemuanya aja. Terima kasih yang sudah calling-calling. Terus Om Ngurah alias Om Putu Wayang. Sebentar nih, apa nih cetek ja Om Ngurah ini ya. Oh alah, kalau udah dengerin suaranya Tante Isun dari Jigak Bulan Bintang Mekalangan sing misi gulam jek ilang baneki api terpaksa nyuduh kopi sambilang menikmati suara merdu dari Tante Sang Idola. Selamat tugas ya. Oke, sukseme, selamat menikmati kopi manisnya. Biasanya temennya edamame, jajan crispy gitu, lak-lak. Om Putu Wayang menggenep gati timpal kopi nih. Karena waktu pendengar sampai di sini ya, jumpa kita untuk Medangdutan. Terima kasih yang sudah sempat on air, yang sudah beratensi di Medangdutan. Pekak Moglong nih yang terakhir nih, biar nggak ngambek nanti nggak dibaca chatnya. Dari Ersan ikutan minta lagu Bunga-Bunga dari Sorga. Mohon maaf untuk Pekak Moglong, waktunya sudah habis, gabung aja dengan yang lainnya ya. Next time nanti diputerin ya. Dan sampai di sini pendengar untuk Singa Raja siang ini bersama saya Ayu Sundari di edisi Kamis ya 21 Mei 2026. Nanti ada Mbak Salsa yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Yang sudah tap-tap layar di TikTok RRI Singa Raja Official, sudah menonton sedari tadi, kami juga ucapkan terima kasih. Sehat selalu buat kesemuanya. Sampai jumpa.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mendengar dan di Lepina sore hari ini hadir lagu sore pilihan Anda yang mungkin pendengar ingin merequest lagu, bisa menghubungi Salsa di 24644 atau di 08113999.

0: 97.90. RRI. Dan pendengar Pro 1, Lopina tadi juga sudah diawali oleh lagu dari Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Dan untuk sore hari ini, lagu pilihannya pendengar seperti apa? Jadi Salsa akan menyapa 3 penelpon di sore hari ini ya pendengar ya. Salsa ke Bu Mini terlebih dahulu Niki. Selamat sore Bu Mini.
1: Lopina lagi sore pilihan Bu Mini.
0: Selamat sore Bu Mini. Bagaimana kabarnya, sehat Bu Mini?
1: Sehat.
0: Siap.
1: Baru istirahat. Baru bisa masuk. Tadi acara dangdut gini apa dengerin sebentar.
0: Oh gitu. Iya Bu. Nggih. Nah ini mau Sasa puterin lagu apa Niki Bu Mini?
1: Rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh dari Andra Respati.
1: Iya, ada ya.
0: Nggih, ada Niki Bu Mini. Bu Mini sebentar, rindu tapi jauh.
1: Salam-salam
0: Bu ya. Oke, silakan.
1: Tadi ada Bu Resmi, Ci Eli, Bu Desa, Bu Ari BT, Bu Ari Ari Semeru, kemudian ada Bu Jamura, Bu Ketut, Ketut Ma, Bujur Ketut Maliarsi, ada Papa Dimas, Zakwat Daeng, ya pokoknya kesemuanya tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Baik Bu Mini, terima kasih kembali nggih Bu sudah bergabung sore hari ini menyampaikan lagu pilihannya Bu Mini. Niki, sehat selalu Bu Mini.
2: Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Mini, Salsa beralih ke 24644 nggih. Selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina. Bentar, Salsa ingat suaranya tapi lupa siapa ya ini ya. Dengar siapa, Pak?
3: Dengar bareng siapa nih?
0: Pak Daeng, ini ke Salsa, ini kok ada nggih?
3: Benar.
0: Wih, benar Pak Daeng. Salsa ingat suaranya tapi Pak Daeng gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat nggih, Pak Daeng nggih.
3: Nggih,
0: amin. Nggih, minta lagu apa?
3: Ini aku main dengerin lagunya BCL yang Aku Cinta Dia.
0: Aku cinta? Aku cinta dia.
3: Siapa, Pak? BCL kan?
0: BCL, kok BCL nggak ada ya, Pak ya?
3: Yang itu Aku Cinta Dia yang gitu.
0: Aku cinta dia. Aduh, Sasa juga kurang tahu lagunya lagi, Pak.
3: Apa? Biasa ya, Antara Cinta.
0: Aku cinta kalau dari BCL mungkin Salsa carikan terlebih dahulu nggih Pak Daeng nggih, mungkin salam-salam Niki.
3: Antara Gesa atau BCL kayaknya ya. Aku cinta dia ya. Oke, salam dulu ya. Tadi yang belum kesebut ada beritawan Timo ya. Ada Bu Resme juga. Ada Kroda juga, Pak Jusin, Jirmul Yasin juga, BLS Apu Baru juga. Ada Mbak Mini barusan ya, Dua Bunga, Mbak Arisme dari PC juga. Kakek Gaul di barat sana juga, ada Pak Komang di Buantara juga. Kenarok mungkin lagi monitor, Mbak Kapika ya. Terus ada siapa lagi ya, ada Pak Sumping, ada Pak Pipi, Pak Dimas juga. Terus ada Bang Ramadan juga. Bibi, Pak Banu, siapa semua deh? Lagunya ada ya?
0: Padang ininya, ge baik Pak, Pak Daeng, Niki lagunya ada, sudah Salsa siapkan Pak Daeng ge?
3: Ge. Tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin, ge siap Pak Daeng, baik terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini, sehat selalu Pak Daeng ge, sudah dan terima kasih juga sudah menyampaikan salam-salamnya di sore hari ini, merequest lagunya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa menyapa dua penelpon Niki ya. Ini karena di WhatsApp nih berebut nih, tadi ada Bu Resmi, ada Bu Manda, ada Kakek Gaul juga. Nah, sebelum itu Salsa akan membacakan pesan terlebih dahulu nggih, karena di WhatsApp berebut tadi. Niki ada dari Kak Widya mau request yang lagu Samar Bayangan, tapi belum ada nggih Kak. Nanti ini Kak Widianya diganti request lagu Mancanegara, mau I Love So Beautiful dari Michelle Bolton. Nanti Salsa carikan terlebih dahulu nggih Kak Widya nggih, nanti kalau ada Salsa masukkan di playlist sore hari ini. Terima kasih Kak Widya, terima kasih Kak Widya sudah mau request lagu sore hari ini. Sehat selalu. Baik, pendengar Pro 1, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nggih sebelum Salsa putarkan lagunya. Selamat sore, Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina, Mbak Salsa yang cantik cerita.
0: Nggih, siapa ya ini? Aduh.
1: Ini kampung sama Mbak Ari kok.
0: Kenapa?
1: Satu kampung, alamatnya sama Mbak Ari Semeru.
0: Mbak Ari Semeru, Bu Ari.
1: Ya.
0: Papa Dimas, bukan ya?
1: Bukan, lagi satu yang mari pantun itu.
0: Iya, aduh, Sasa itu. Aduh, Mas Wawan.
1: Iya, betul,
0: Mas Wawan. Aduh, Mas Wawan. Maaf ya, Mas Wawan ya, ini Sasa lupa ingat ternyata ya.
1: Mas, kalau satu kampung sama Mbak Ari, nanti saya kan atau di Pasar Buleleng itu 2 kilo dari sininya Soancar.
0: Oke, siap Mas Awan. Niki suaranya Mas Awan sudah Salsa masukkan ke memorinya Salsa.
1: Iya, itu udah masukkan biar Salsa ya.
0: Siap Mas Awan. Oke, sehat Nge.
1: Isabella ya.
0: Kenapa lagunya?
1: Isabella.
0: Isabella adalah dari siapa nih? ST12 ya?
1: Ya,
0: oke, ya. Sudah Salsa siapkan, silakan.
1: Salamnya buat dari timur dulu, Pak Trane ya.
0: Oke.
1: Untuk Pak siapa namanya itu? Yang di tembok itu siapa ya?
0: Beritawan, Mas.
1: Beritawan ya, kawan juga ada Bu Resmi, Bu Ketut Kejakula, Bu Mata, Bapak Inggris ya. Juga ada Pak Groda, Jeli, ada Pak Lile, Bunda Dewi,
0: siapa
1: lagi yang ada di Korea. Sekarang ke barat dikit ya. Buat Ibu Bunga Plastik, juga Ayu Leong ya. Untuk Bu Kartika, Pak Banu, Pak Cip ya, pokoknya semuanya ya. Ini ada pantun satu aja ya.
0: Siap.
1: Buat Pak Lale yang ada di Desa Tembok katanya. Desa apa? Kejak mula ya. Jemur kain celana di bawah pohon waru, petik buah delima, bijinya bisa dimakan.
0: Cakep.
1: Bila Pak Lale dapat pacar baru, pacar yang lama jangan dilupakan.
0: Aduh, cakep. Mau Sasa cakepin tapi gak move on nanti dong Pak Mas Wawan.
1: Ya, pantri di luar kepala aja. Untuk Mbak Salsa, selamat tugas. Terima kasih Mbak Salsa.
0: Baik Mas Wawan, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Mas Wawan. Terima kasih sudah menyampaikan pantunnya, salamnya, merequest lagunya. Ditunggu, sudah Salsa siapkan. Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena tadi Salsa sudah menyapa beberapa pendengar nggih. Kemudian ini ada pesan masuk dari Kakek Gaul yang tadi mencoba untuk masuk tapi tidak bisa. Akhirnya Kakek Gaul masuk chat via WhatsApp Miki. Lopina, cek Sabil, request lagu Anda Andra Respati, Diam Sepi. Salam Pak Jero Maliarse, 2C Yeni di Kampung Baru Dewantara. Pak Daeng, terima kasih callingannya. Pak Inggris, salam kenal. Betapa bahagia dan senangnya semua dilaksanakan kalau pulang. Hati-hati. Makasih Pak Banu callingannya. Terima kasih Kakek Gaul. Tapi mohon maaf nih Kakek Gaul ya, Andra Respatinya ini mau tampil ini tadi yang sudah di request oleh Bu Mini. Jadinya belum bisa tampil nih Kakek Gaul Andra Respatinya. Nanti mungkin lagunya bisa diganti ya Kakek Gaul ya, atau nanti Kakek Gaul bisa bergabung kembali di segmen kedua. Nanti akan Salsa terima kembali 3 penelpon. Dan buat pendengar yang mungkin belum bisa bergabung di segmen kali ini, nanti masih ada kesempatan bisa bergabung kembali di Pro 1 di Lopina sore hari ini. Dan Salsa akan memutarkan 3 lagu pilihan pendengar tadi, yang di request oleh Bu Mini, di request oleh Wak Daeng, sama yang di request oleh Mas Wawan. Dan Salsa akan putarkan satu persatu. Tetap pelatih Pro 1 RRI Singaraja. Silakan tanya informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar di Lopina sore hari ini, dan ternyata banyak sekali pesan masuk yang masuk di Lopina sore hari ini pendengar. Tapi untuk itu Salsa akan menyapa 2 penelpon terlebih dahulu untuk bergabung di Lopina ini. Semoga nanti bisa lagunya terputar satu persatu untuk sore ini. Dan saatnya Salsa menyapa penelpon pertama kita di 24644 sebelum Salsa ke Bumanda. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lamina, dengar siapa ini?
1: Pak Pipit penguasa.
0: Pak Pipit, kok Salsa jarang banget dengar suaranya Pak Pipit ya?
1: Iya, masih sakit nih.
0: Oh sakit ya, apa Pak Pipit lekas sembuh ya Pak Pipit nge?
1: Mau minta lagu ya?
0: Nge, Pak Pipit mau lagu apa?
1: Lihat air mataku dari Wujur Simon.
0: Lihat air mataku.
1: Salam dulu deh Salsa.
0: Iya silakan Pak Pipit.
1: Sama Pak Putu Ayang, Pak Lile, Pak Gerodak, Wak Gaeng, terima kasih atas kuliahnya, Pak Ramadan, Pak Armada, buat desa saya kalau tugas berarti yang baik. Kemudian semoga Tuhan melindungi sekeluarga desa saya. Terima kasih desa saya.
0: Nge sih ya Pak Pipit, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini Pak Pipit, semoga lekas sembuh nge. Dan ditunggu Niki lagunya sudah selesai siapkan. Sehat selalu Pak Pipit, semoga segera sembuh dan sekelas pulih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Pipit di Penglaten, sekarang Salsa beralih ke suara perempuan. Setelah tadi ada suara laki-laki, sekarang ada suara perempuan. Bu Manda, selamat sore. Lopina.
2: Selamat sore, sayang.
0: Selamat sore, Bu Manda. Gimana, Bu? Jadinya lagu yang apa ini, Bu Manda?
2: Semua tidak boleh.
0: Itu bukan tidak boleh Bu Manda, mohon maaf kalau lagu goldennya kita itu ya, masuknya apa, di ruang rindu nggih.
2: Iya,
0: maaf Bu Manda nggih, nanti berarti ini Bu Manda harus bergabung di ruang rindu nih nanti malam nih.
2: Enggak bisa kalau bundanya enggak bisa bergadang.
0: Sudah tidur ya Bu Manda ya.
2: Iya, enggak boleh bergadang.
0: Nggih. Jadi ini Salsa putarkan apa nih Bu Manda? Kotak pelan-pelan saja ya.
2: Iya, pelan-pelan saja.
0: Siap Bu Manda, sudah Salsa
2: siapkan. Salamnya buat Salsa cantik ya sayangnya.
0: Siap Bu Manda.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Manda sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Manda, nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa sapa 2 penelpon, saatnya Salsa bacakan satu persatu pesan yang masuk di Lopina sore hari ini. Ada Pak Nyaman Dewantara, mat sore Lopina, kirim salam. Ada Kakek Olala, Pakak Gaul, Beritawan, Gopinda, Pak Cip, Papa Dimas, Mas Wawan, Pak Nyaman Netep, Pak Jero, Pak Banu, Bu Mini, Bu Bunga, Pak Grodak, Maman Tirta, ucapan selamat sehat, salam rahayu kita semua. Buat penyiar, makasih atas bacaannya, moga rezekinya dilanjutkan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Nyaman Dewantara atas doa-doanya dan salam-salamnya di sore hari ini. Sehat selalu nge. Kemudian ada Bu Resmi yang request lagu sore Salsa, request lagunya Budi Doremi Mesin Waktu. Makasih. Makasih yang sudah calling-calling. Sehat selalu untuk kesemuanya. Ini sambil seterika Salsa. Siap Bu Resmi, ditunggu nge lagunya sudah Salsa siapkan untuk sore hari ini. Sehat selalu Bu Resmi. Kemudian ada Kak Widya yang request lagu tentang perasaanku dari Irwansyah. Terima kasih kembali Kak sudah Salsa siapkan lagunya sore hari ini. Kemudian ada Pak Pipit juga nih yang masuk, tadi sempat masuk tapi belum bisa. Pak Pipit request lagunya Kekasih Gak Dianggap dari Pinkan Mambo, sudah Salsa siapkan. Nanti semoga bisa terputar satu persatu nggih pendengar, karena banyak sekali nih yang request by WA juga. Kemudian ada Nini Zeren yang di Denpasar, request lagu Yadik Pilot Sepanjang Hidupku, terima kasih. Baik Nini Zeren, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu, nanti kalau ada Salsa masukkan di playlist. Dan buat Nini Zeren juga semoga lekas sembuh, sehat selalu Nini Zeren nggih. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Kemudian ada Beritawan tadi yang mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak bisa dan terjatuh. Nanti bisa dicoba kembali nggih Beritawan. Kemudian ada Bu Mini, salam balik buat Pak Dewantara Salsa. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini. Baik pendengar, setelah tadi salsa di WhatsApp, kemudian ada salam-salam Iki dari Bu Desak Redini juga yang tadi sempat bergabung di TikTok, live TikTok, yang menyampaikan salamnya Bu Desak Redini. Selamat sore Mbak Salsa, monitor dari Denpasar. Salam sama Bu Resmi, Bu Mini, Bu Ari BT, Bu Janura. Terima kasih Bu Desak Redini, salam-salamnya, sehat selalu. Kemudian ada, tadi juga ada Bu Ari BT nge, yang bergabung di TikTok. Kemudian ada siapa lagi nih, ada Kakek Gaul juga, dan ini Zeren. Kemudian ada Bli Govinda. Bli Govinda senggol dong, pendengar dari Lampung, mantan siaran RRI, karyawan Lampung. Terima kasih Bli Govinda sudah bergabung dan menyampaikan salamnya sore hari ini. Dan kemudian ada yang terakhir nih pendengar dari Buang Lakoro. Assalamualaikum, halo kakak, salam kenal, aku dari Ampara, Kabupaten Tojo Una Sulteng. Baik, terima kasih kak Buang Lakoro sudah bergabung juga sore hari ini. Baik pendengar, karena sudah banyak sekali di playlist yang masuk di playlistnya Salsa sore hari ini, akan Salsa putarkan satu persatu. Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk sore hari ini. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti semoga ada kesempatan, dan tetaplah bersama kami di Persatu RRI Singaraja.

0: Lisa, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya Tika, lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena menit menunjukkan pukul 54 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina sudah di penghujung waktu. Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita sampai di sini, dan Salsa akan menyiapkan satu lagu terakhir sebagai penutup di Lopina sore hari ini yang direquest oleh Kakek Gaul, Kekasih Tak Dianggap dari Pinkan Mambo. Dan buat pendengar kesemuanya yang mungkin lagunya belum bisa terputar kayak di sore hari ini, Salsa mohon maaf sekali. Semoga di lain waktu bisa diputarkan kembali. Dan Salsa makasih buat pendengar yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan juga. Dan ada Wak Daeng, ada Mas Wawan, Pak Pipit, Bu Mini, Kakek Gaul, Kak Widya, Bu Manda, Pak Nyoman Dewantara, Nini Zeren, Bu Resmi, dan Belitawan, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di sore hari ini. Baik pendengar, Lopina Salsa cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi Pro 1 inspirasi.
1: Pro 1 Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080
0: KHz. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional dengan topik energi baru dan terbarukan host Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua dan Jayapura. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Veranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi sebenarnya energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
2: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa, biogas yang dari tidak berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal. Kemudian PLTS sampah, pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motopanjang, itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Maruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian berbeda. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda start kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri beserta tim teknik ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda asta kita yang akan datang.
1: Beranda asta kita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DRH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi inserasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya. Atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti itu.
1: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya, kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dari itu. Sampahnya memang, atau untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan dibersih karena insyaallah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, jadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi sumber
1: peluang ekonomi,
2: tambahan, ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2002 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat, sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti okay. itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Bogor dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya, yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Marius.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari Foss, dari Norway dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.

0: dan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadir terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: asta cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kami, nah gitu kan? Nenek cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku

0: panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.

0: Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang nyalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis

0: pembuatan briket ini maksud bukan skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai ke skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak dengan papeda, bunga papeda semua kita
2: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berapa
1: briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar. Nah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Persatu RRI Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Tunggu dulu,
0: dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami informasikan bahwa program Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama host RRI Denpasar untuk sementara tidak bisa kami siarkan karena adanya kendala teknis. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pendengar dan terima kasih atas pengertiannya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Pro 1 Playlist.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerahayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanten tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio Dwini. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, saatnya kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Dan bagi umat muslim, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Sampunan Laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
2: Anak-anak, sudah baca LKS halaman 20 kan? Ibu akan adakan kuis. Ketut Dame, apa itu teks eksposisi?
4: Teks yang berisi gagasan atau pendapat yang bertujuan agar orang lain memahami gagasan atau pendapat tersebut, Bu.
2: Bagus. Sekarang Komang Agus, sebutkan struktur dari teks eksposisi.
5: Apa ya? Nggak tahu, Bu.
2: Oke, yang lain, silakan. Ada yang bisa?
6: Saya boleh, Bu.
2: Ya, silakan Ketut lagi.
4: Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
3: Wow!
7: Bukankah dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal? Tambah wawasan, membacalah.
8: Kanten tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio duini. Sani makin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, di sore hari ini Salsa akan berbagi informasi mengenai informasi bukan sekedar menikah, ini tujuan suci perkawinan dalam agama Hindu. Dikutip dari rri.co.id, perkawinan dalam ajaran Hindu bukan sekadar menyatukan dua insan, tetapi menjadi ikatan suci yang berlandaskan dharma dan tanggung jawab spiritual. Hal itu disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Jemberana Agus Ade Grantika kepada RRI. Dalam ajaran Hindu, perkawinan atau wiwaha merupakan tahapan kehidupan yang dijalani untuk membangun keluarga harmonis, melaksanakan yatnya, hingga meneruskan keturunan sebagai penerus keluarga. Tujuan perkawinan sendiri dikenal dengan tiga hal utama pendengar, yakni dharma, sampati, praja, dan rati. Artinya, pasangan suami istri diharapkan mampu menjalankan kewajiban agama bersama, memperoleh keturunan, serta menciptakan kebahagiaan lahir dan batin yang tetap berlandaskan dharma. Selain itu pendengar, perkawinan Hindu juga dimaknai sebagai ikatan sakral yang diharapkan berlangsung seumur hidup. Karena itu, setiap prosesi hingga janji suci dalam perwiwahan memiliki makna mendalam. Bukan hanya seremoni semata, tradisi perkawinan Hindu Bali juga menjadi simbol penyatu dua keluarga besar, sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi pondasi penting dalam kehidupan berumah tangga. Dan pendengar, melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa perkawinan bukan hanya tentang pesta ataupun status sosial, melainkan perjalanan spiritual untuk membangun keluarga yang damai, setia, dan penuh tanggung jawab menuju kebahagiaan bersama.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa di Singaraja sore hari ini. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbicara tentang nilai kehidupan dalam keharmonisan dalam budaya Bali, kearifan lokal juga tercermin dalam sistem subak yang diwariskan turun-temurun. Bahkan pendengar, konsep Trihita Karana dalam subak dinilai bukan sekadar tradisi ataupun doktrin, melainkan sebuah sains mitigasi yang relevan hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Rai Mantra kepada RRI yang menegaskan bahwa sistem subak mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, spiritual secara berkelanjutan. Dan konsep Trihita Karana sendiri diterapkan melalui harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan alam. Tak hanya menjadi sistem irigasi pertanian, subak juga berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan ekologi masyarakat Bali. Di tengah tantangan perubahan iklim dan alih fungsi lahan, warisan budaya ini dinilai tetap relevan sebagai solusi pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Dan informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id dengan judul Rai Mantra, Konsep Trihita Karana, Subak adalah Sains Mitigasi, Bukan Doktrin.

Gereja di Desa Blimbing Sari merupakan salah satu gereja tertua sekaligus terunik di Bali. Struktur bangunan gereja yang dibangun pada 1971 mempunyai struktur yang sama dengan bangunan pura di Bali, yakni ada halaman luar atau jaba sisi, ada bangunan gapura, dan tempat sembahyang. Bangunan untuk sembahyang dibuat terbuka tanpa tembok penyekat. Terdapat aneka ukiran ornamen khas Bali yang ceritanya diambil dari cerita Injil atau Bible. Salah satu ukiran di tembok gereja bercerita tentang pembasuhan kaki Yesus oleh muridnya. Dan dalam ukiran, Yesus digambarkan seperti orang Bali. Saat ibadah, warga mengenakan pakaian adat Bali serta menggunakan bahasa Bali. Ada budaya memenjor dan membuat makanan lawar Bali menjelang Hari Raya Natal. Sebagai tanda akan ada persembayangan,

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani makin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
1: Tanya untuk penjualan.
0: Perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double. Tentunya yang listed di bursa yang dilaporkan ya, jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
2: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
3: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
4: Kalau optimis akan bisa itu
3: secepatnya.
2: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Nurtelina Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
6: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
6: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
7: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
8: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya daripada kedelai, komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita baca list satu-satu, indukannya ini banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
7: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
5: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
10: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan

0: mendapatkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
0: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Sagete, berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, berdasarkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
0: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli. Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
6: Iya, iya, dan iya. Pak, ini kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu.
7: Sekarang kita
6: ya. Ya. Lagi deh. Ya ada. Iya, keluar dari segalanya lah. Iya, lagi mencari terlebih kepengen ya.
5: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
7: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
8: Untuk kondisi kesehatan jemaah sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
7: Dan informasi juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
9: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
10: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
9: Dan terdengar Dhanil menambahkan, berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jamaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jamaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jamaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Gajah Mada 144 Sikal Jabali, Pro 1 RRI Singar Raja, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Ada saya Irna di Singar Raja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan beragam informasi dan beragam acara yang akan kami hadirkan hanya untuk Anda.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pada suatu ketika,
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
5: Singaraja malam ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saat lagi kami akan hadirkan kembali Cek Fakta pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan dengan drama radio mini dari produksi RRI Sorong Rindu Papeda. Setelah itu Jebak Jejak Bali Kini untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pop Bali, nanti jangan lupa Anda bisa ikuti juga ya. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Terlewatkan Singaraja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pendengar, untuk persoalan sampah di Bali dinilai tidak cukup ditangani lewat aksi bersih destinasi semata, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di sumbernya. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng menekankan peran warga menjadi faktor penentu menjaga citra pariwisata tetap positif. Dan PHRI berharap kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat menekan persoalan sampah sehingga tidak menjadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata Bali.
1: Dengerin Singaraja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
6: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tak dengar kah?
5: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
6: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
5: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
6: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau aku punya perut sakit?
5: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
6: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
5: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
6: Hai, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
7: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampung suara jadi.
6: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
7: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
5: Tidak, Maria. Saya malas.
7: Hi? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
6: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
7: Masa, Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
5: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
7: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
5: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
6: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
7: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
5: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
6: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
7: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
5: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu.

0: Nomor satu kah?
1: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
1: Iya, iya, ayo. Mari, iya, berdoa.
3: Ayo, mari, berdoa. Saya lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yesua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
0: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.
4: Terima kasih.

0: kerja apa lagi nih gue.
1: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

0: Loh, ilo. Eh, yang colin subuh tengah ini. Aing mau kelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Eh, lo. Orang ini mana? Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ni nang aturang bakti, boye ja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis Bali sekenan. Meng, enggalin menek. Tekekang si bangkang beli ini loh, pengaman.
1: Nah, beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi. Kalau udah gini baunya Rahajeng Semeng gitu ya. Padahal udah malam. Ketemu lagi di Jebak, Jejak Bali kini. Untuk lagu-lagu pop Bali yang ingin Anda request, silakan 24644 atau WhatsApp call juga boleh. Halo Jebak, Rahajeng Wengi.
1: Halo,
0: Rahajeng Wengi Mawali. Nggih, Tante Yeni pun api gatre.
1: BBM no.
0: Asik, becik-becik manten. Nggih. Nggih.
1: Tembok api dari Yangtze.
0: Apa?
1: Tembok api mo.
0: Tembok api?
1: Nggih.
0: Nggih, terlalu. Saya cek dulu ya. Oke, siap. Wenten.
1: Majang yang beli di Tokyo, bukan tiga, Papa Dimas, Pak Teslacur, Bu Resmi, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Eli, Bu Janura, Rahajeng Wengi, Majang yang Bang Mahmud, Pak Mandu, Bang Cip, Rahajeng Wengi Kemanten, Majang Ma Erna, Rahajeng Cungka, Sukses Mama.
0: Sukses Mama Wali. Halo. Kenapa terputus, Bapak? Siapa tadi tuh? Bapak Bli Made Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panji Anom, Singa Raja Bali hadir. Terima kasih, kok terputus? Tercoba lagi ya. Halo, selamat malam, Rahajeng.
2: Halo, Rahajeng Wengi, Mbak Irna.
0: Rahajeng Wengi Mawalim, Bu Ari.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Punapi gatro, Mbak Irna.
0: BBM juga sama kayak Tante Yeni deh, BBM.
2: Oh iya, sama juga BBM.
0: Walaupun agak naik dikit gak apa-apa, BBM pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Runa tembang, Mbak Irna.
0: Oke, tembang.
2: Gelutan si Duri dari El Pasaraswati.
0: Gelutan si Duri.
2: Salam buat Bu Yeningi, Pak Dru Dharma Wangsa, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Eli, Pak Astawa, Pak Tersamong, Pak Mahmud, Pak Tawan. Nani kemanten, Pak Irna, Pak Irna semua, Mbak Irna.
0: Sesama Mama Wali, Bu Ari, Bete. Nggih, wonten Ibu Janura. Ibu Janura coba diulang lagi, Ibu Janura. Nggih, coba diulang lagi, Ibu Janura. Karena tadi masih ada Ibu Ari. Nah, kalau udah Ibu Ari turun, udah gampang deh. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi. Tuh kan. Halo.
3: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Mbak Irna itu cantik.
0: Terima kasih.
3: Mbak Irna cegek bulan.
0: Terima kasih, Ibu Janura cegek. Penapi gatre.
3: Gatre sanjane mangkin kena rayu rajang bersayang bersua sarang Mbak Irna di ambaro.
0: Sek sema nih ke Ibu Janura.
3: Sek sema banget yang mater.
0: Sami-sami.
3: Lagunya selem manis.
0: Selem-selem manis kenten.
3: Ya, manisnya sudah hilang selam nenek dibawa sama Bu Janura.
0: Untuk siapa kirim salam?
3: Ya, wow, Mbak Yeni udah ngaranya Wengi Mbak Yeni. Ya, sirau ngawaru siki nge.
0: Ibu Ari Bete.
3: Abu Ari nge, Mbak Ari Bete, Mbak Ari Semeru ya. Mbak Pipit ke gimana kabar? Istirahat dulu ya, besok lanjut lagi ya. Buka kantin ya.
0: Besok libur.
3: Biar laris terus. Ya.
0: Besok di kantor ini Bu, WFH kalau Jumat.
3: Oh iya, iya. Benar-benar. Iya, besok Jumat ya dong. Kini jadi nak tua aja ngesap. Hari Jumat juga wang tadi. Ingat mas, hari Kamis jadi.
0: Oh, enggak. Hari ini emang Kamis.
3: Ya, makanya ingat hari Kamis kan jadi.
0: Oh, enggak.
3: Iya. nak lupa nak sudah libur sekarang. Libur di kantor tapi kerja di rumah kan. Iya iya kekena. Nah, salam-salam para spiritual sarang sami, para pecinta pecinta jebak ya Bali. Semua mainnya. Selamat bertugas tiang matur. Tiang turun teman. Ingin menyebas mengah lagi ruang rindu.
0: Seksama.
4: Ini ada. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok kiri. Ngomong, mujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerong jogan tuh.
1: Tole nake rambu nih. Tapi belok kiri engalan nengket. Laman belok kanan, joh nawang.
2: Oh, engalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat. Yang penting selamat.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: untuk Anda yang baru saja bergabung, Rahajeng Wengi. Burung ge, aduh. Jebak malam ini ya, masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya tunggu 0362-24644. Halo.
1: Halo, Rahajeng Wengi.
0: Ge, Rahajeng Wengi Mawali.
1: Tiga terus.
0: Beci, sirun iki.
1: Siti Bondo.
0: Siti Bondo, bisa masih bahasa Bali nih.
1: Belajar.
0: Pak Banu.
1: Kalau salah jangan di ano.
0: Enggak apa-apa, saya juga banyak salah, Pak Banu.
1: Iya, lagunya, tembangnya.
0: Nggih, napi.
1: Kalau enggak keliru, guak-guak gitu.
0: Guak-guak. Guak-guak gitu ya.
1: Iya, guak-guak gitu.
0: Aku cek dulu. Oh, enggak ada tuh lagu guak-guak.
1: Ya, pernah-pernah di anu.
0: Pernah diputar, cuman mungkin salah judul.
1: Apa kuak-kuak apa itu guak-guak
0: itu? Enggak ada tapi guak-guak.
1: Enggak ada ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak ada ya.
0: Lagu Bali yang enak mau saya pilihkan, Pak Banu?
1: Kalau setali ampas tebu ada.
0: Apa?
1: Setali tak ampas tebu.
0: Setali ampas sekadi ampas tebu kenten ge wenten nike ge
1: salamnya wow enten kira gitu.
0: Tante Yeni, Ibu Janura, Ibu Ari.
1: Janura, Bu Ari.
0: Mbak Mini nih ada nih
1: Mbak
0: juga
1: Mini.
0: Nih.
1: Ada Betut. Jamu resmi. Ada beli tawan, beli witi. Bisa kapiani, wis.
0: Nggih. Nggih, Pak Banu suksema nggih. Nggih, Mawali ditunggu lagunya. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi. Oh, gong. Siapa namanya itu yang di belakang, Mbak Mini?
2: Namanya siapa ya? Bomer.
0: Bomer, ih, lucu banget suaranya.
2: Ya itu adik datang.
0: Oke.
2: Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi Mawali, Mbak Mini.
2: Rakel akan tembang ya.
0: Napi,
2: Kasmaran.
0: Ye. Kasmaran.
2: Ye. Enten?
0: Tadi pagi, tadi sudah nyanyi. Budi Arsinya bukan, maksudnya kasmarannya iya, tapi di recycle oleh Tut siapa gitu, Tut Day. Kalau Budi Arsa belum nyanyi, mau Budi Arsinya, tapi jangan kasmaran.
2: Nggih, tapi judulnya karena wau tiang mirengan.
0: Enggak, maunya apa Budi Arsa ini ada banyak.
2: Nggih, tapi napi ini ke judul tembangnya.
0: Oh, ada bahagia, restu, kepala.
2: Ya,
0: oh, bahagia, nggih.
2: Yang bisa masuk.
0: Nggih.
2: Yang gabung jadi satu manten, nggih. Salamnya. Soalnya sih lagi sakit tenggorokan dan pilek.
0: Nggih, cepat sembuh.
2: Ya, Pak ini mah. Makasih.
0: Sama-sama, Mawali. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
3: Alhamdulillah,
0: Wangi. Nggih. Nggih, sire niki Bapak.
3: Wis bawa niki ring 4 bulan.
0: Pak sire?
3: Wis bawa.
0: Oh, Pak. Oh. Nggih, suksema Pak, sampun ikutan niki. Nggih.
3: Tapi gak kan.
0: Becik Pak, suksema. Bapak penapi.
3: Sokala ke nantara.
0: Nggih.
3: Nasang tembang napi waktunya juga
0: napi
3: tembangnya desa ketangkap basah wetan ke
0: ketangkap basah jangan sampai ketangkap basah. Dekar ada wenten niki Pak.
3: Oh nggih gatra
0: nggih
3: niki priority
0: dah. Sampun akeh niki Pak Banu, Mbak Mini, Bu Ari Bete, Bu Janura, Tante Yeni.
3: Ya, Bu Janora aja uang ini.
0: Nanti
3: ini, kira ini Pandudi BDD Kompi Putu Wirama Sandi.
0: Nanti
3: ini Kak Tiara, Kak Tiara kerjanya berat sana, berat lagi kata pendawa, salah lagi weekend agak tak lagi.
0: Okay.
3: Iki sakin kira yang saya lagi wow bergabung.
0: Okay, Irna niki pak.
3: Oh, Mbok Irna.
0: Okay. Suksema,
3: enggak.
0: Suksema pak, dari jauh nih batu bulan, enggak. Tapi bagus penerimaannya, enggak pak di sana por satunya.
3: Enggak pak, bagus di sini nih kiminam. Tapi wentan sedikit.
0: Tapi
3: wentan
0: juga nwe. Oh, mungkin bapak pakai yang manual atau yang digital?
3: Yang manual
0: nih. Oh, nggih, nikepun ya. Ada dua, Pak. Kalau enggak, kalau misalnya 97,9-nya enggak bagus, Bapak bisa ke 101,2 ataupun 106,2 untuk di daerah Bangli dan sekitarnya 106,2-nya. Jadi ada tiga pilihan ya, Pak ya. Nanti coba lagi cari-cari ya.
3: Oke. Nggih, sukses digital kok.
0: Oh, nggih. Sukses sama, Pak.
3: Mari, Boyna.
0: Nggih. Nggih, sukses sama.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jebak akan segera saya akhiri ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 59 menit. Dan sesaat lagi akan hadir kembali, yaitu Ruang Rindu. Jadi kembali lagi Anda bisa ikuti acara kami masih di Singaraja malam ini.

0: malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Prosatu Radio Singaraja, selamat malam. Masih bersama Irna dan Ruang Rindu kembali hadir malam ini pukul 22 lewat 4 menit. Fugees hadir dengan Killing Me Softly, single yang juga udah gak asing lagi mungkin untuk Anda yang memang juga mungkin memang pernah menyukai lagu yang satu ini. Baik, saya langsung sapa saja penelpon pertama untuk Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam. Selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Tawan.
0: Oh, di Tawan. Pak Made kalau udah diangkat jangan dimatiin ya. Oke, Beli Tawan, apa kabar?
1: Kabar malam ini baik.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, Mbak Erna, gimana kabarnya?
0: Baik juga, terima kasih.
1: Tadi Pak Made masuk ya?
0: Apa tuh?
1: Tadi Pak Made yang masuk.
0: Iya, enggak di kalau di Pak Made maunya masuk di WhatsApp. Enggak, kalau di kita kalau udah ada yang masuk enggak bisa masuk lagi gitu. Sekarang di posisinya ada Beli Tawan, enggak bisa ada lagi yang masuk gitu. Tapi kalau di WhatsApp masih ada yang berusaha masuk seperti itu. Oke, mau lagu apa Beli Tawan? Halo?
1: Lagunya saya pengen yang Michael Bolton, boleh?
0: Michael Bolton? Ya. Boleh.
1: The first to live without you.
0: Hah?
1: How am I supposed to live without you?
0: Okay. How I can na-na-na-na-na to live without you. Okay, siap. Aku siapkan lagunya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yang hujan lupa biasanya.
0: Hmm?
1: Ada bumi, terus ini panda, ari, bunga ya. Nah, semuanya deh, Pak C, Pak Wijito, Pak Baris Kubondo, pokoknya semuanya deh digabung jadi satu. Okay. Biar kebagian juga.
0: Ya.
1: Ya, buat Mbak Irna.
0: Ya.
1: Kasih,
0: sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Pak
2: Made Dharma Wangsa di Padepokan Panjanom.

0: Bu Mini S juga ya. Ya, pokoknya semua-semuanya ya.
1: Iya.
0: Yang belum saya pulang besok juga. Bu Janura sudah ya?
1: Apanya ya, belum masuk ya? Ayo, terima kasih. Ya, terputus loh. Padahal belum loh, belum diputus tapi Bapak udah buru-buru. 24644. Aduh. Ini Pak Mahmud sama Pak Widi berebutan di WhatsApp. Jadi agak susah kalau udah berebutan. 24644 dulu ya. Halo, selamat.
2: Halo.
1: Berbagi lagi. Iya, selamat malam Tante Yeni.
2: Ketemu lagi, Mbak.
1: Iya, luar biasa loh. Apa dong?
2: Cincin mutiara oleh Ernie Johan, Mbak.
1: Cincin mutiara.
2: Nyalam dulu.
1: Mm-mm.
2: Yang tadi ada Pak Darmo Angsu, ternyata suaranya bagus banget gitu.
1: Mm-mm.
2: Kemudian untuk Pangcipta juga, untuk Mas Ramadan, untuk Bapak Dimas, semoga cepat sembuh gitu.
1: Mm-mm.
2: Untuk Mari Semeru, Mari Tegal, untuk ke semuanya dulu, Mbak. Ini yang pilih pun untuk Pak Samongnya juga gitu.
1: Iya.
2: Selamat bertugas, Mbak Irna.
1: Sama-sama, terima kasih. Bye. Oke, okay, Ogenki Deska, Moshi, Kombangwa.
3: Kombangwa, Ruang Lindu, Moshi.
1: Hai.
3: Genki des.
1: Genki des. Hai.
3: Wega. Heng des.
1: Hai.
3: Komenasai.
1: Hai, arigato.
3: Imadai jubu des.
1: Apa? Kalau udah kepanjangan bingung. Iya. Udah, makasih. Iya katanya ya cepat apa sehat selalu Pak Widi. Mau lagu apa ya, malam ya, ini?
3: Lagunya Iklim lah, Mimpi yang Hilang.
1: Coba ya.
3: Iklim sambil jalan-jalan dulu ya, Mak Erna.
1: Boleh.
3: Alamnya yang baru lewat Bu Rigawase, Bu Yani, kemudian ada Pak Darmo Wangsa, kemudian ada Bu Jandura, Bu Resmi, Kartika, Gemah di Payangan, Sebawa juga, dan Pak Tengah Inggris, dan kesemuanya salamnya dulu dirangkul jadi satu. Asafiz jadi ya. Ada lagunya Mbak Yena?
1: Nggak ada yang Iklim Mimpi yang Indah.
3: Terus yang lain ada?
1: Adanya cuma Suci Dalam Debu, Putuh
3: ya,
1: Patah Tumbuh Hilang Berganti.
3: Ya, patah tumbuh.
1: Bukan aku tak cinta. Oh gitu, saat berpisah ya. Itu. Yang mana nih?
3: Ya.
1: Patah putumbuh aja.
3: Ya itu aja.
1: Oke. Okay. Soalnya banyak juga termasuk cuman lagu Mimpi yang Indahnya enggak ada gitu.
3: Enggak ada ya?
1: Heeh. Ya, okay, itu aja. Siap deh.
3: Ya, makasih ya, Mbak Ida.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Selamat
3: sampai tuntas, terima kasih.
1: Terima kasih. Hai, arigato gozaimasu. Sudah ya, sudah 3 penelpon lebih, malahan tadi karena tidak nge-request lagu jadi kita sapa lagi kali ya. Satu. Oh sudah. Sudah 3 lagu. Kita dengarkan dulu lagu. Ini lagu dari Michael Bolton untuk beritahuan How Am I Supposed to Live Without You, dilanjutkan oleh lagunya Tante Yeni ya, Ernie Johan dan Iklim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Dikenal dengan lagu Suci Dalam Debu, Iklim adalah grup musik rock legendaris asal Malaysia yang dibentuk tahun 1990 dengan Patah Tumbuh Hilang Berganti. Baik, waktu makin malam dan saya langsung sapa lagi penelpon berikutnya untuk Anda yang ingin bergabung malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan saya.
0: Halo?
1: Muncar dengan siapa ya?
0: Pak Muncar. Pak Muncar. Pak Cip. Terima kasih Pak Cip. Waduh, ini belum bobo. Cih, belum bobo bahasanya.
1: Belum.
0: Selalu mendengarkan acara kami ya Pak, kalau malam juga.
1: Iya.
0: Aduh, terima kasih.
1: Pokok sampai akhir.
0: Iya kah? Acara budaya juga didengarkan?
1: Bisa didengar.
0: Oh. Tadi, iya, terima kasih banyak Pak Cip.
1: Pokoknya kalau RRI Singara Jawa tidur juga.
0: Tapi masih lebih awal di sana ya. Kalau sini kan malamnya kan jam 12, sana masih jam 11 ya Pak.
1: Iya.
0: Waktu Indonesia Barat soalnya iya. Oke Pak Cip, mau lagu apa malam ini?
1: Dingin.
0: Ih, masa sih Pak? Sama atuh, di sini juga dingin.
1: Di sini dingin juga.
0: Karena pakai AC. Oke Pak, lagunya buat siapa?
1: Buat Yo Malang di Jember. Pak Bano masuk di Jebak Bali, tapi tidak nyenggol di Jebak Bali.
0: Oh, lupa mungkin, dimaafkan ya.
1: Kalau dikira ada ngelonin radionya sama Pak Bano. Padahal tidur mulai tidur-tiduran di depan radionya sama Pak Yedi. Iya juga beli tawan barusan yang pertama itu ya. Masuk juga. Terus buat Pak Dimas, Pak Wawan, Mas Anwar, Pak Dewan Taro, Pak Asyaro, Pak Ramadan, tidak ketinggalan, Pak Mimi, Pak Janona, Pak Resmi, Ari BT, Ari S, juga Bu Yuda, Bu Desa, Bu Kartika, dan itu semuanya lah karena waktunya ini.
0: Iya. Satu. Iya, terima kasih Pak Cip.
1: Tetap sehat.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Walaupun jauh, tapi dekat dari hati.
0: Terima kasih ya, Pak Cip. Iya.
1: Hati-hati nanti kalau pulang.
0: Iya, amin.
1: Semoga sehat, ceria, bahagia sama.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Cip. Doa yang sama untuk Pak Cip dan keluarga. Terima kasih. Berikutnya, selamat malam Ruang Rindu. Iya.
2: Selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam Ibu Resmi.
2: Gimana kabar, kedinginan ya?
0: Itu Pak Cip yang kedinginan, makanya lagunya minta lagu dingin dia.
2: Di sini kepanasan.
0: Kepanasan, aduh kurang pakai ini.
2: Iya,
0: nih. Iya.
2: Paginya aja hujan, siangnya udah kepanasan.
0: Oh, sekarang enggak. Masih panas sekarang.
2: Masih panas,
0: masih gerah ya. Oh, iya deh. Nanti dikasih dingin ya, dikasih dingin.
2: Iya deh.
0: Sama lagu.
2: Tak buka jendelanya biar dingin.
0: Iya. Mau lagu apa Ibu Resmi?
2: Westlife ya. I Have a Dream.
0: Asik.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam dulu.
0: Boleh.
2: Tadi ada Pak Cip. Selamat malam Pak Cip. Sehat selalu ya di Muncar ya. Sama Pak Widi juga tadi ada ya. Sama Bu Yeni, sama Pak Banu, Beli Tawan, Bu Ari, Bu Sukemi ya. Terus Ci Eli, Bu Janura, dan ke semuanya aja deh yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Salam sehat untuk semuanya. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu ya Mbak Irna, nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih Mbak Ibu Resmi. Satu penelpon lagi di 24644 tadi di WhatsApp, sekarang
3: halo.
0: Halo. Selamat malam. Iya, selamat
3: Mbak
0: malam.
3: Mbak Irna, ketemu lagi Mbak Irna.
0: Iya, Pak Banu.
3: Betul sekali.
0: Betul.
3: Terima kasih Pak Cip, sarannya Pak Cip. Lagunya Mbak Irna.
0: Apa Pak?
3: Dia Dalam Hidupku. Dari Angel Pop.
0: Dia Dalam Hidup.
3: Dalamnya saya cuma nambahin ada awak daeng gede daun anetep di termahmu ada Ramadan Bangli, ayo Bangli masuk Bu Kartika, Bu Farida lagi.
0: Mm-hmm.
3: Ada lagi tadi yang sudah masuk Billy Witty, Litawan, Pak Cip, Yumlong, Pak Bang-Bang.
0: Mm-hmm.
3: Semuanya sudah Mbak Irna.
0: Iya Pak Bari.
3: Ada Mbak Irna.
0: Ada, siap lagunya.
3: Oh, terima kasih.
0: Sama-sama, iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Doa yang sama untuk Pak Banung, geh. Baik. Dan kita langsung dengarkan saja lagunya untuk Pak Cip yang lagi dingin. Ini dia Diana Nasution.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Penyanyi asal Surabaya, blaseran Jerman dan Belanda. Itu dia Angel Puff yang melejit di tahun era 80-an. Wow. Baik, saya sapa kembali penelpon di ruang rindu berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Irma.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Oh, yang ada di Pasar Bulele.
0: Mas Wawan.
1: Ya, betul.
0: Iya, silakan
1: apa
0: Mas
1: kabar,
0: Wawan.
1: Apa kabar Irma?
0: Baik, apa kabar juga?
1: Minta lagu ya, alhamdulillah sehat. Minta lagu ya.
0: Apa?
1: Penyesalan.
0: Penyesalan?
1: Iya ada.
0: Penyesalan banyak banget, dari siapa ini Bapak?
1: Dari siapa ya? Ini lupa yang nyanyikan.
0: Iya banyak soalnya nih versinya. Judulnya mungkin ya, sama.
1: Judulnya seperti Hati Yang Luka itu loh.
0: Oh, Obi Mesa. Oke.
1: Salamnya buat Pak Bano, Pak Cip, juga untuk Bang Anwar ya. Mm-mm. Juga ada Bu Kartika, lagi siapa Bu Marwati ya di Tegewase, Mak Sri, Lestiani ya, Ani Tegewase. Sekarang ke timur ya, ada Pak Geroda, ini Bu Kartika kita ya, enggak ya. Nah, juga ada...
0: Buat banyak-banyak Pak Mas Wawan semuanya ya. Deh ya.
1: Pokoknya ke semua-semuanya
0: ya.
1: Bolehnya.
0: Iya.
1: Selamat malam, Bunya Janora juga ya. Selamat malam untuk Mbak Irna, selamat juga. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, biar kita semua bisa masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Irna.
0: Selamat malam juga Mbak Mini, terima kasih sudah bergabung kembali.
2: Ya bisa masuk, lagunya ya.
0: Apa tuh?
2: Always somewhere.
0: Always somewhere. If you.
2: Scorpion.
0: Hah?
2: Scorpion.
0: Scorpion. Iya.
2: Iya. Salam dulu ya. Ada Mas Banu tadi, ada Dek Buras juga, Saudarmo Wangsi, kemudian Bu Ari, BT, ada Bu Kartika, Pak Samong, Dewantara, ya pokoknya kesemuanya yang lagi dengerin ya. Pak Irna, hati-hati, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke. Ibu Janura, coba ulang lagi Ibu Janura, karena tadi masih ada Mbak Mini. Kalau masih ada, nah kan bisa kalau udah turun Mbak Mininya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Melodi malam.
0: Iya.
3: Erna bisa bersua kembali. Tuh.
0: Iya, terima kasih Ibu Janura. Belum bobo.
3: Belum bobo
0: ya.
3: Makanya bisa ngebel. Kalau bobo kan gak bisa.
0: Iya itu dia, makanya terima kasih belum bobo. Mau lagu
3: ya,
0: apa?
3: Belumnya tidak didengar.
0: Iya.
3: Ya gak apa-apa ya. Malu, mintanya lagunya gini bisa Walk Away.
0: Walk Away.
3: Walk Away, Matt Monroe.
0: Kita cek dulu, pokoknya kalau ada pasti bakalan diputar ya. Enggak ada, tapi nanti saya kasih tahu Mas Tono untuk ini ya.
3: Enggak ada ya?
0: Enggak ada. Mungkin lain kali ya, Ibu.
3: Kalau gininya Rod Stewart
0: ada? Ada, kalau
3: I don't want to talk about.
0: Oke, ada kayaknya itu.

Rod Stewart dengan I Don't Want to Talk About It sebagai penutup kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Ada Beritawan, Tante Yeni, Pak Made dan Mawangsa, Pak Widi, Pak Ci, Pak Banu, Mas Wawan, Ibu Resmi, Mbak Mini dan juga Ibu Janura. Dan acara berikutnya Anda bisa ikuti siaran budaya kami RJ Semare Usadi bagian 3A ya. Dan setelah itu pastinya akan ditutup dengan acara renungan malam yang diisi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dan juga tutup siaran dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

dewe mengkap jak masih aliku ken liang gitu. Ani ngeranang liang, ani ngeranang demen yen idewek dadi parekan sayang sayang ngangekin gusti ini tenyen sing demen ani nyayangang bin anak paratnyan anak sugih wikan widakde wijaksana sugere pakulun abang singi dewek kenal pakulun.

nyung selake. Puri ini kan bumadan nyung selake. Sugih tan kadi-kadi. Biasane yen anak sugih, raja ini sugih, pemimpin ini sugih, pelit kan banyak nelen. Jak dana ini tan perah. Asing-asing nak mampir nunas dia kapaice. Dikengkene lah yang mirip banyaknya ke nunas ke puri. Jak ide tedun ke masyarakat, ke desa-desa. Mata ide kamera tersembunyi. Ada pemulung untuk-untuk nuduk anemadan rerongsokan. Selusurin ide nyin sujatnya anaknya. Loh bin subuh setengah umur nih. Tengah tepat peluh pidip ngalir rongsokan. Kanti ide metaken-taken. Di subuh nih kepanggikin ide identitas anak itu. Ya kaplak. Alih ke segumah pemulung itu icin. Icin ide nih madan jinah angin. Bekal angin peng, ngisinin angon pengupu jiwa. Mawinang liu ada istilah wang kaget. Kaget mekesiap anjake. Tidak sangka, tidak nyangka. Jak deko ada picel. Kewala ide nak seneng kapiding panjak ane kreatif. Seneng kapiding panjak ane rajin. Singje sekancan panjak ane tuare kepicayang sing. Ane kreatif ane saja-saja tekun. Sing taen mengeluh, sing taen ane madan ngopet nyen-nyen. Selak megai didu ide ledang ide mepicu dana beh mawina ngane sakit-sakit biasane nak lacur sing dari sakit nelen jadi biar lacur kengken yang subuh sakit aja ke rumah sakit man gratis alis surat miskin di kengkennya sajian gumine jaonyang dot dadi miskin asal subuh. Ada man gratis ngale surat miskin ane subuh ngelah mobil mewah ane ngelah perusahaan masih panak ni aliang surat miskin ni ane ngeranang di kengken dewek jak ya kengken mirip bang ya singelah otak apa kengken ane merluang gen benak ni mana ane subuh ngidang debu mampu milu masih grepe-grepe ngaku ibane sing mampu amat ya sing lek ade jelema. Nih jadi pang perlu ketitinin antuk ide ada tugas jani pang berjalan masing-masing daerah ane cen kena bacakan sing mampu nih madan pang man bantuan dari ide sang prabu pang saja-saja masyarakat ini dinyung selaku dipurinjung selaku kerte arah harjo gitu kan. Tunggu diang didian di dewek ngemel-meli kartale di jelakun no jelemon. Beleng melah, iya malu kau kena jak mertimang wirasir. Tut kartale adin beli. Dab-dabang. Nemadan subuh tengah, subuh bedur. Ide sang yang bas kada dipati di muncuk gunung ekangin. Senang, medab-dab cai.

0: Cho cái jengklo chứ được.
1: Xin cho jengklo
0: liền tương tức.
1: Bà trôi cho là nà nà xí mà dần dần xin xí dè.
0: Chắc cụt tàn.
1: Chắc chắc lưng tưng tưng đực bạc lực. Tôi nằm mặt tàn. Bà yếu cái tên là ngờ rõ sáng tư.
0: Xin kiện kết.
1: Sát vàng bli mì lạc chắn bli hù bà rơ kèn bà kia
0: đó. Ôi bà kia chắc bà nụ tốt đó.
1: Mày là con nó chắc cơ kìa bà kia.
0: À.
1: Mau lakon ben ubar ken liang. Bo mau balik ori ben. Deman itu kau.
0: Saja.
1: Cak mau badeng.
0: Kengkian.
1: Jak ubar sepat. Aduh. Ubar lacur.
0: Pih.
1: Ubar sakit. Minan kenen ubar ken bagio ne.
0: Eh. Kengkenang mendebu.
1: Nih ya kerosan karma wasano ya sing tawang sing itu. Ani nampi buku jani buku cang tu.
0: Nah.
1: Dan ini miang cang ni kal teko nampi ni luung sing tawang masih.
0: Bener.
1: Apa dugas maluan ado kencang ya nampi bagio sing tawang cang. Apa derita jani itu.
0: Bah, bah.
1: Nyaje beli nah. Mandom di bagio. Lembo pasang gede, awak gede, kumis nyempang.
0: Tuh.
1: Sing ado sepat ngangsut di kumis beli amat luwung panu mandian hidup itu.
0: Jaga orang mad lacur ni jaga mad sugi.
1: Jaga bunga beli.
0: Ah,
1: mau payas gambar lengak kejegur cacang jaga sarwa pegat.
0: Badan celeng beli tolen ayat.
1: Apa lah kak?
0: Keramik.
1: Badan celeng
0: keramik sebilang bucu jangan beli salon. Wah, ibur beli kontak beli dangdut ngecetak gendut ngecetak gendut. Awai sing bang amah ya sing kengken mapan yon menikmati musik lo.
1: Apa?
0: Celeng.
1: Di belang bucu misi salon.
0: Salon. Len
1: ya, meget ningah dangdut.
0: Sing jare cing ngubu kucit ukut aja 6 bulan cing ujit ngubu kucit nu kaya jani kucit.
1: Apo karena
0: nu? Make sedang mama tegewi.
1: Nu palung nege.
0: Tegul ci ban sabok landasan dibongkol bling-bling e milahan gewi. Tadi jering bulu jare gang si dakap.
1: Ya mimi dorong telu kumulan agau nak mudiang ditah yang menyamojak nak kene-kene terus. Jak narang nyacat nyamuk sing bungan di apna rame salon misi kandang celeng itu.
0: Beli ngubuk godel telu bulan bu hilang ya ni.
1: Apa kerana?
0: Dari sampi dah.
1: Nak beli ya godel dia nyak bang padang dari sampi nyelung bang dari sampi dari adap ya tas.
0: Kalau kita beli sampi apa dah bang ki?
1: Apa?
0: TV.
1: Adap. Saya ada nak orang beli.
0: Belin sampi.
1: Sing ada nang orang TV.
0: Iya, coba adap sampi pembelinnya apa kan?
1: Pembelin
0: yang TV. Cici sing perlu beli TV.
1: Yang campur TV campur lah ibu orang liu.
0: Antena para bola, bocil mila kabo. Awin nang tadi tone ciliwung dekit. Dua di sebar.
1: Lian malu banting satu malu nah. Manusia nak buto nak lian tu.
0: Dan nyen matu kang. Ya, manusia buta dewa tetelu dah.
1: Mula.
0: Beli dewan ni.
1: Cang.
0: Cibutan ni.
1: Buta apa?
0: Buta.
1: Yang sing bang nyacat kesatua busan dan malu. Kita bunga hidup ni kan mau minum rompok pagi ya.
0: Boy, dewa orang.
1: Pemula sang beli ni. Makasur tumpuk telu.
0: Wah, telu likur. Sehingga telu kan, mesti likur.
1: Dah lebih anu telu. Tuh dua benyah tu. Cang nak man letak angkamu. Belang kemuk. Ada nak ngelih nagih-nagih datang-datang ngebuk buku puk cang mah beli setatau dah beli sangkap punya banyak. Dah banyak sih dah sangkap nak ketong royong tu.
0: Man mulai beli je.
1: Surpeng mah beli mapan beli nak gemor di ngah di masyarakat ngorta.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
1: Anang celeng beli punto misi salon sebilang bucu.
0: Mau keramik
1: betian ni natah ni. Celeng ni saya ngamah-ngamah kuliah ni ngang mungin dangdut. Pisago terus man polungwan. kakin-kakin yang beli punto dangdut singidang mesari lian bontain cele yang pisago kena sama saro tiang bing rasang sebat nak mekang di pisago
0: tunggu dia
1: amri suka ngawak tando laraning pisago
0: udian tu pikir beli
1: jadi saya pikir bina saya berpikir ke untuk beli kau
0: beli kan lah usaha kengken
1: usaha biya usaha usaha nyakit anak kengken biya usaha pintar dengan legaan anak legaan ibu pedidi
0: sing demen ngadak bontain cele yang beli membeli nan juga ngalih tongos
1: iya tongos cel maluan rumah pisago ada kentanang cele yang beli tu.
0: Duh, kena ukuran di sikut satak beli.
1: Sikut satak beli. Nak lihat sing lah sikut satak. Senang, boy.
0: Masih iya beli kucit beli. Kena guleng.
1: Yang dot benung mengembangkan peternakan. Pangsim mengganggu hidup orang lain.
0: Ini yang cara aneh.
1: Muntunglah lahan ditebut. Bo, nak gian. Bo, ada penyaluran. Buanglah kotoran pada tempatnya.
0: Ditebut, Renji. Ijau nak beli kan dangin rurung rumah beli ini.
1: Dangin rurung.
0: Begitu berajane sangahe kan kajok angin. Jadi dangin sangah dangin berajani yang ngubo cileng di mebakti amat ya bontain cileng ada beli.
1: Ada beli bontain cileng. Tu kengken pisago sing ada ten cileng dajan beli tu yang kita beli unduk dajan itu. Tu
0: pisago nya ngada nya sing itu.
1: Tu sing gak nyakit nak len ngene ada geliang podidi. Beli nawang jen udah dar ne cen dari dar ne cen sing dari sing dar. Menjaga kebersihan sih melu pangkal sehat melu.
0: Oh, kita jadi nyat.
1: Nyat tapi kita ibu bagi orang bisa go sing duga banan sakit hati nak kita ngadak kukut rumah beli. Jadi ban mau keramik kan nang cile. Tapi pemesuan beli benen kita banyak latih tilah sibak work sibak kita pemesuan beli.
0: Kayang payu cile yang ini ya. Buka ruan buka yang
1: jadi. Kayak payu cile yang dua selon dengan angin linus kita. Telah kandang cile yang beraksem kebar gitu. Ijo kan ngelih sekayu tu. Apa membeli cele yang ada di TV, Ben?
0: Anu ji kan kena asbes tu. Ane ji lad rumah anu.
1: Coba ngide sisan rumah beli bangun. Beli tu bang, beli cang. Dia ngai cang pono. Tugas tuan, uya ke nangin ni.
0: Anu,
1: kuting. Ben, dinding ngajan, Ben. Apa ngeluatan?
0: Kuting beliung, apa adanya? Kuting beliung. Apa ada?
1: Puting.
0: Oh, puting beliung. Kadang
1: kuting beliung. Angin ni berputar tiga kali ke arah.
0: Ngelinus,
1: blak blak blak blak blak. Tuh, mahu ini cang uber sakit.
0: Tuh, dewa ratu nih.
1: Uber sebat.
0: Ajuang kan, bapak pemerintah ajuang kan di desa Sang Prabu. Pengmanci biaya ganti rugi.
1: Ada tuh.
0: Ada.
1: Ya sebenarnya ganyang ajuang.
0: Cek malu. Anak cik.
1: Beliau, liu san, liu pengeluar itu. Cek liu saja itu. Nggak benina saja.
0: Benina.
1: Mida sang muda nak jagat ngayon nunduk ke kita.
0: Ah, oh, puwongan pelemahan ja apa dah.
1: Mau kerjaan cerita kerana ke kayu.
0: Kerana.
1: Yang sangah merajan wuk.
0: Ulian puting beliung eh. Cek kudu pembiayaanin lah kan. Dada laporan. Undingan ngering ida. Ice enak engken.
1: Mak kita.
0: Oh.
1: Mau kerjaan tadi mana pelagat laporan tu.
0: Laporan tu ada ngaran.
1: Men jara rumah kita wuk kita.
0: Apa bin rumah cini.
1: Tunggu pulas
0: enggak. Pulas yang lah rumah siap bungkul. Kibin lagot ditu, kemudian si ditu, nyakan si ditu, pula si ditu, nge-WC si ditu. Kekengke.
1: Tuh, bukan satu busan, sing ada rongos bagio dikukut ncangin.
0: Tuh, laporan, uningan.
1: Dadi laporan tuh?
0: Dadi.
1: Artinya semua ragonya ngelapor?
0: Ida, micang dano.
1: Biasanya pica, dano, mertong uling sang pimpinnya, ya gerus-gerus sekane langsung terima.
0: Nah, jadi nih, rago harus perlu jemput bola. Yen sing jemput bola ngengsut bisa kengken hilang ngengsut.
1: Ati ni sing berceria di kengken jalan casing karuan.
0: Sing karuan.
1: Dong nuat dong ambil data buku kita.
0: Tak beli tak kau nene.
1: Arti ni yang rago mengajukan sesuatu kita angkat malu tu. Demi kebutuhan rumah tangga orang warga agak tuare.
0: Benar.
1: Yang beli sebut dong agak terus.
0: Weh, si tuare yang beli kena suara. Kengken.
1: Tu menyaman tanah tu yang.
0: Oh tu
1: tuare artinya. Tuno hidup.
0: Oh, kaden duang.
1: Hati rago yang ngajuang ke kita, nang ngajuang nang daso kita malu.
0: Benar.
1: Nyak yang daso pas kok.
0: Nah, okay. Batak.
1: Dah beli nawang untuk maluan buku kita.
0: Nah batak nang setengah lebihan gitu. Ngsut.
1: Mau beli saya ngurus ke kita tu.
0: Jadi kan beli jadi itu jadi ini sebuah cing.
1: Mana nyamuk ke ini? Dari hati beli ke kita punya.
0: Boyin sing, incai sing.
1: Oh gitu. Tinggal sang beli selesai man gaya ke kita. Beli tinggal sang tengah-tengah nak mengajukan proposal.
0: Oh, jadi gaya ci surat gitu nih, gaya ci anggaran.
1: Mesti neken. Nih neken.
0: Cicap.
1: Jak beli yo.
0: Oh, cici neken.
1: Mencari senang huruf.
0: Cap jempol.
1: Jadi lima.
0: Jadi lima.
1: Jadi sidik tu.
0: Begitu laporan serahkan ke aparat apa dan noh.
1: Anak ngurus-ngurus itu.
0: Urusan itu. Itu ada kan langsung kemu gitu.
1: Menduga pun beli makai kata sing kenyal beli pocong itu. Tu aja beli tumbuk bagi os.
0: Bad, irago kan man mapi tulung gengget. Ani tulungin tu, kan ada man ada ni gengget.
1: Biar agamu meyatnya mana?
0: Meyatnya.
1: Meyatnya. Ati neng dia canang daso ke satu busan beli jak perangkat pasti daso tu kau. Pasti kau.
0: Bisa, bisa masa kita.
1: Bisa lo juga. Bisa daso lebih.
0: Lebihan ngesut deh gitu maksudnya.
1: No, ada kok itu undo do beli.
0: Ji, jani kan nih lah kan sedang dititenin.
1: Kengkin caraan pangsing nuko keto.
0: Nah, nyene jani.
1: Jen karo segumi adil makmur. Jen karo seng pemimpin wicaksana saja mengabdi demi masyarakat, demi rakyat.
0: Saja.
1: Nah.
0: Jani dini di puri nyong selaka. Mak kecutat pangsingnya dari
1: nyong selaka kita nak ngerosong
0: nyong menonyol
1: selaka
0: selaka itu bukaruan bu
1: dumilah soroh mi melahat itu
0: melahat
1: kengkian irago ngemiyikan gumi podidi sekonden anak miyikan gumi irago patuh kicara irago nyaluk baju tu yang subuh melu sikut di awak pasti ngepas ngali pas raso ni bukan dodane nyamuk ni lihat pang bisa ngerasang pas bakau ini nyong selaku sing ada gumi lacur gumi agat gumi gemah lipah loh kejinawi
0: saja
1: adil makmur saja jagat nangon contoh dini
0: mende
1: di jauh ada jagat dibani bakal nyayeng gumi beli gumi dini ide sesuai beli niring beli ten merasa kewalahan.
0: Sing adek apu bin lakar ngalah kang ka diraso matuin sing adek
1: dojok bakal matuh kal nagih matuh mbah sing adek
0: mawi nang jani kengken carane irage pang tetep komitmen mengutamakan persatuan lan kesatuan.
1: Nah jani rago sing nak berharap sebagai rakyat dadi panjak kengken carane pang betul-betul sang muda ni jagat minakadi yang cara jani pemimpin terjun langsung ke masyarakat. Memberikan arahan pang antusias masyarakat di tanggung jawab.
0: Cara ni orang cahaya marah pun dana-dana ni ke daerah-daerah pang saja nekat. Sesuai dengan tujuan pang sing milah ngengsut.
1: Pang sing mungi ngajak laksano jawak mano kayo tu. Orang yang ngeros melepuk satu omoni liyuni betekan sing amun tu. Amat rago nguluk-nguluk gumi. Yang nguluk-nguluk gumi nak rago sini ngadu sing sing kengken. Yang bakal uluk-uluk tu. Dadu ni bakal uluk-uluk beli sing tepuk beli.
0: Apa tu?
1: Idau sang yang wili wasa.
0: Nah.
1: Yang rago uluk-uluk lu subuh saja rago nguluk pada WR rago sing ado kalau rago sing ban kalau sing banding ngenah kalau sing banding orang
0: anis sing ngenah nih
1: nah.
0: Walau
1: ado nak raso mak jang tu kengkian banding hitungan tu banyak saja gaya ini nyandang utama gaya ini nyandang posajen
0: jadi perlu jadi berikan pendidikan moral masyarakat
1: nah, gitu. Di samping moral ada pendidikan mental. Pang saja ulian jati diri rago bertanggung jawab dengan hal itu kita dengar Ros.
0: Kengkina nak korupsi tetrayen nawang ane kewah nak.
1: Ya kudang beli kudo kal pemimpin kudang bakal menyarankan pang sing ada korupsi sing idang. Apo kerana?
0: Apo kerana?
1: Senu rago ngerosin keuntungan sendiri tu. Kekian itu ada kita mekejang aja mau pidap-dap buku kita. Ia ragu majalan yang sing mana sil sing hidang majalan. Batu jadi ada medaran sing ada iya kengkir ngelak nasi. Jadi nggak ragu ngeruas aduh kalau keterusan gak ikut kita.
0: Jani ja onyang pang pada ngidang ngeret ni madan indrio dong gitu.
1: Iya indrio ni mati ta jo kedar mani ke panggil kelobong karo ningali makto kawanan ngawe paling. Kadros dalang beli indrio beli ko kita. Kat satu ni subo-subo indrio ni tuukan arus tuukan indrio ni jalan arus jalan
0: kewala
1: kewala ale pematut ni
0: nah bang iya batas-batas
1: nah yang lah roh na indrio sang berdeman betul indrio ni tu kemudian subo indrio ni meriang ni madan pos aja udah rago ngoyong indrio yang indrio ni nuukan hidung-hidung do jalan itu gitu dini sang pemimpin ni
0: tuh
1: dinyung slake. Heeh. Sing adopani mekrisik. Tuh. Dane wikan. Hmm. Samo bedo dano kalawan dano sebuah kegelaran tuh ide.
0: Ane madan catur pariksa ini dong.
1: Nah, tuh. Ian subuh kita ngemedalang pawo channel. Hmm. Singat do pani mekrimik banyak ya. Bengong kena jangan tanam beli.
0: Mapan ide nak satya wo channel.
1: Nah.
0: Kangen kejak mulus aja kangen.
1: Kaja.
0: Mulus aja kaja.
1: Ari sentanu nunasugrot keto parap sesuai nung beli ada di ini tuh. Nak mula ngentenan. Banyak ane rasa tuara pang tadi saja. Sengne angon bengong.
0: Mende.
1: Panana pada sang mangwang ratinut tuh tuh. Bener beli kelawan cang tadi parakan di ini tuh. Pangsing bener tulak. Kengken pidap-dap pikobat kayu nido. Ado itong beli bakal ngatur nido medal.
3: Kajil! Ni kengken jak sing pragat-pragat satuan cai ini utur ngajak dadua sing ingat kapin kewajiban cai ya.
1: Oh. Sedang sebuah kepirang nuli tunik tak?
0: Pirang ini.
3: Nuli tunik lah sebuah mirang kini ben pidan je kalah turna kini wijil jak nu ya cara dagang ubat ke begal lo. Kajil!
0: Kajil!
1: Di bawah perintah sang muda na jakat dajin megeprasi cepetan
3: ya pang semangat
1: sing dadi nglen-len
0: jumunin jumunin wawanin
1: wawanin
3: dajin
1: di tiang
3: jage berasa
1: megeprasan
3: ah nah do maro kanggo semangat
1: jajak bayi jejak jak subuh megepras hilang won bayu mleblim mleblap lencang kanan kedua.
0: Oh.
3: Demara kango.
1: Lencang kiri.
0: Onen tegak nae malu.
1: Semua pimpinan.
0: Tegak malu.
1: Tegak. Tegak. Lencang kanan. Onen. Kedua. Wangsakan lencang kanan kedua.
0: Ah.
1: Lencang kiri, gila.
0: Maju perut.
1: Atah.
0: Apa? Maju terus. Oh.
1: Maju terus, maju perut.
0: Maju perut.
1: Maju terus, gila.
3: Gil mara kangu saja aja gelen saja semangat ya nih.
1: Saja beli ngelen-ngelen aja.
3: Sebanyak rapi bares nih Gil.
0: Pasukan semuanya nguber siap.
1: Nenek-nenek mereka dong.
0: Apa dong?
1: Bersiap.
0: Oh bersiap.
1: Jumeneng.
0: Pasukan semuanya bersiap.
1: Gerak. Cik. Lanjut jalan. Gerak. Memberi hormat, memberi hormat orang matu.
3: Hormat,
1: hormat, tidak,
0: tegak,
1: tidak. Isirat, isir patepat. Apa?
3: Nak enggang rodot.
1: Apa ni misi lima macam dengan isirat kapatakat? Kita
3: cuma menyuruh orang istirahat di tempat.
1: Istirahat.
0: Istirahat.
1: Langsak tang bungut bengin.
3: Jang patuh jajak cina dua di jang pelik kengkeng tu.
1: Tempat istirahat
0: di tempat.
1: Gerak. Acuh. Tegap. Gerak.
0: Numpal cikin jeng.
1: Sengada bayu segat. Tengok
3: nang udian cik mabaris misi nguwana hati sing tadi gitu pang sehat
1: cita baris tegak pergerak ada cecaki cek cek cek baris contoh si ngoyong-ngoyong
0: medal-medal ada itu medal paling ngocok-ngocok di dewa
3: ingat kan jadi nah

0: nga werna sang mirangan banyak sami sampun nebak ereng bancingan
1: tetlu gegendong puri meganteng duor beli tegak tong
0: ah.
1: Mau ke kemarin ngajak beringin ini di jaban puri
0: selegen tiang tepat selegen tiang
1: beringin ini kajo kanginas tong wasne lalai kukul jaban bang orang kelot kau tong wasne
0: man
1: demen lan-lan jani cepat melu
0: ane paling siduro
1: nicang di betian ngajak di tengah-tengah
0: nah
1: tepat-tepat-tepat melu
0: lautang
1: pelit ke mana
0: bong
1: terus
0: bang
1: dum bom bom
0: leh munyin kulkul karuan aji kayu apa adane tu les nangke ngalih di abian nangke kanting gedas bangke
1: ngalih mas bangke nang kulkul cepat di luar menang palung ocok ora tudung
0: bang
1: dum ini si betin cepuk
0: apa?
1: Cepuk tepat kukul gede kukul sebab benyah bang dum cepuk bang dum dum cepuk
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara
3: nang udang ketong munyin kuku gelap bang dum cepuk bang dum cepuk
1: keni tangoreng salon kandang celeng belen di tiang masuk
0: ane dibucu dan beli lepang
1: kengket
0: melusik
3: ane luung apa ane luung pang mulus pang manis ketong nas
1: nah suarang gendong tiang makin nyuarang gendong duwene tung tung telolong tung tung tung piung
0: jadi kita cari janger aja, cari janger.
3: Ya kalau ngurung janger, cara munyit janger.
1: Dempet, pung, tung tulung tung tung tung, pung. Kedek ngut bawa beten ni kai berdua ngat ngit pak kukul sebang sebang.
0: Munyit kukul sing mau bawa nang bedek kukul kita.
1: Aneh mau bawa kengker. Dari bang bang.
0: Gelenggang gelenggang dari
3: kulkul. Cara nyawa nubu bukan
0: nyawa nubu.
1: Sang lele bungut di pung.
0: Pung. Sampun jangkep kulkul dulu.

0: bengong titiang. Dereng medal sampun mocik ne mociri. Ingat udah sana tuh medal.
1: Titiang, awas.
0: Lurus.

0: Yan ring yamulok Srinrepati.
1: Benar, cara nyian gelaga.
0: Yan ring yamulok. Aduh.
1: Nak kengkeng kena aja cara nak mau kawin cini nenek.
0: Kami yang di tiang berpikir dah pun di orang
2: itu. Yang mulok, yang mulok, cekar.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Jumat, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: toleransi dan empati di Kabupaten Buleleng. Maknanya adalah kami berupaya secara maksimal untuk mencegah terhadap kekerasan yang ada di Buleleng terhadap anak dan menginspirasi para remaja agar memiliki rasa empati terhadap mereka yang sesama, sebaya.
1: Selain itu, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap meningkatnya kasus pernikahan dini yang beresiko membuat anak putus sekolah. Dinsos P3A terus melakukan mediasi dan pendampingan agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.
0: Kami memberikan peluang solusi agar anak-anak ini bisa berkelanjutan sekolahnya. Biasanya kami dorong ke SKB, itu sudah sering kami lakukan supaya anak-anak ini pendidikannya bisa berkelanjutan. Bahkan sampai kuliah pun harapan kami bisa berlanjut. Jangan sampai putus gara-gara pernikahan dini. Jadi itu yang langkah-langkah sudah kami lakukan.
1: Melalui program Besti Buleleng, pemerintah berharap kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia di Buleleng terus diperkuat. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja menggelar Focus Group Discussion atau FGD bersama sejumlah instansi untuk memperkuat sinergi pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
3: Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM terus diperkuat melalui forum lintas sektor. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja menggelar Focus Group Discussion FGD bersama sejumlah instansi terkait di Singaraja. Kegiatan tersebut melibatkan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan SDM Kabupaten Buleleng sebagai narasumber. Sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di Buleleng juga turut hadir dalam forum tersebut. Dalam forum itu dibahas berbagai modus TPPO dan TPPM yang semakin berkembang seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan visa kunjungan, perekrutan oleh calo ilegal, hingga penipuan lowongan kerja melalui media sosial. Kasus-kasus tersebut dinilai masih menjadi celah utama dalam penempatan pekerja migran non-prosedural. Imigrasi Singaraja menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi TPPO sejak proses permohonan paspor hingga pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi. Namun upaya pencegahan dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor agar berjalan optimal. Melalui FGD ini diharapkan koordinasi antar instansi semakin kuat untuk menekan kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Bali Utara melalui edukasi, pengawasan, dan peningkatan literasi masyarakat. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
2: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sinkronisasi RDTR dan RTRW yang dinilai masih menjadi hambatan dalam proses perizinan investasi di Kabupaten Buleleng.
4: Kemudahan investasi yang di Buleleng kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan.
5: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah instansi terkait guna mengevaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng belum lama ini. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi 2 DPRD Buleleng tersebut menghadirkan Dinas PUPR Perkim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau MPTSP serta Satpol PP untuk membahas berbagai kendala investasi di daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Masdane mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menyinkronkan kemudahan investasi yang diberikan pemerintah daerah dengan berbagai kendala teknis di lapangan. Salah satu persoalan utama yang dibahas yakni penyesuaian rencana detail tata ruang RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng.
4: Kemudahan investasi yang di Buleleng kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan masalah RDTR yang ada di Buleleng, ada perubahan RTRW secara keseluruhan. Tapi ke depan kami minta bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah terhadap KBLI yang tidak cocok dengan LDTR yang ada di Buleleng, kita sarankan untuk memasukkan KBLI itu yang mendekati dengan jenis usahanya, itu aja, jangan dipending.
5: Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti masih adanya sejumlah investor yang mengalami hambatan dalam proses pengurusan izin usaha. Meski beberapa investor dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, namun sebagian lainnya masih terkendala kelengkapan dokumen administrasi dan persoalan teknis perizinan. Komisi 2 DPRD meminta Dinas PUPR Perkim bersama instansi terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut, khususnya menyangkut kesesuaian kegiatan pemanfaatan

0: Tata Ruang atau KKPR. DPRD mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administratif.
1: Selanjutnya kita minta follow up daripada perizinan terutama di PU. Pertama itu di PU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
0: Dari hasil pembahasan Komisi 2 DPRD Buleleng merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, diantaranya percepatan penyelesaian RDTR di seluruh kecamatan prioritas, penyusunan peraturan bupati sebagai tindak lanjut Perda nomor 2 tahun 2024 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi hingga penuntasan persoalan pelanggaran perizinan. DPRD juga menegaskan akan memantau perkembangan penyelesaian perizinan tersebut dalam satu bulan ke depan dan tidak menutup kemungkinan turun langsung ke lapangan apabila perlu ada perkembangan signifikan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
3: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
4: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
3: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
4: Sila keempat itu? Sana kau dulu, belum selesai ini saya mendownload.
3: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
4: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
3: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
5: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6: Karena informasi dan inspirasi bersatu.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi, memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali menyusun modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan. Modul ini mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambil kebijakan.
8: Pentingnya membangun kesadaran perempuan terhadap perannya dalam demokrasi. Karena itu, untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali menyusun modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan. Modul ini mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi finalisasi modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan di lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Kota Sebali bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali kemarin. Kegiatan ini melibatkan jajaran divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kota Sebali serta perwakilan Yayasan Bali Seruti untuk menyempurnakan modul pendidikan pemilih perempuan. Ketua KPU Bali Idewo Agung Gede Lidartawan menekankan agar modul disusun lebih praktis, kreatif, dan menarik sehingga mudah dipahami masyarakat. Ia mengusulkan tagline perempuan berdaya, demokrasi berjaya, serta mendorong pelibatan laki-laki dalam sosialisasi pendidikan politik perempuan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penggunaan visual kepemimpinan perempuan dan pemanfaatan teknologi digital dalam metode sosialisasi. Kepala Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Bali, Igede John Darmawan menyampaikan, modul ini disusun untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi melalui pendekatan yang inklusif dan sesuai perspektif gender. Melalui finalisasi modul ini, KPU Bali berharap pendidikan pemilih perempuan dapat menjadi sarana edukasi demokrasi yang lebih kreatif, inklusif, dan efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan barang bukti dari 71 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap kasus narkotika mendominasi barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut.
9: Kejaksaan Negeri Buleleng kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan sekaligus bentuk akuntabilitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng. Pemusnahan barang bukti digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Kegiatan tersebut dipimpin langsung jajaran pimpinan Kejari Buleleng dan turut hadir unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, hingga mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut, Kejari Buleleng memusnahkan barang bukti dari 71 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sejak Desember 2025 hingga Mei 2026. Kasus narkotika masih mendominasi jumlah barang bukti yang dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu, ganja, residu narkotika, alat pakai, telepon genggam, pakaian, senjata tajam, dan sejumlah barang lainnya. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan diblender agar tidak dapat digunakan kembali. Kepala Seksi Intelijen Kejari Buleleng Idewe Gede Baskara Haryase menjelaskan, pemusnahan dilakukan sesuai pedoman tata kelola barang bukti Kejaksaan RI. Menurutnya langkah tersebut merupakan kewajiban hukum sekaligus upaya memastikan barang bukti tidak disalahgunakan setelah proses peradilan selesai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Keberadaan pungutan wisatawan asing atau PWA Bali belum membawa perubahan besar terhadap infrastruktur pariwisata di Bali. Persoalan sampah hingga kondisi fasilitas di kawasan wisata masih menjadi tantangan di berbagai destinasi wisata.
10: Itu masih ada 5 persoalan di Bali yang belum selesai yang harusnya bisa diselesaikan dengan dana PWA ini.
11: Pelaku pariwisata Bali menyebut berbagai persoalan infrastruktur di kawasan destinasi wisata masih belum terselesaikan secara maksimal meski pungutan wisatawan asing atau PWA telah diberlakukan sejak Februari 2024. Kondisi tersebut masih terlihat di berbagai kawasan wisata di Bali sampai saat ini. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspanegara kepada RRI di Denpasar mengatakan pemanfaatan PWA Bali seharusnya dapat mendukung pelestarian lingkungan, budaya, serta pembangunan infrastruktur pariwisata. Namun hingga saat ini manfaatnya disebut belum terlihat secara maksimal di lapangan.
10: Belum terlihat arahnya untuk ditujukan kepada, kan itu jelas, untuk PWA ini karena aturannya kan untuk pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya serta membangun infrastruktur pariwisata. Ini memang belum kita lihat secara masif.
11: Puspanegara menambahkan persoalan sampah di Bali masih menjadi perhatian di kawasan wisata. Selain itu kondisi jalan berlubang dan kabel semraut juga masih ditemukan di sejumlah destinasi wisata.
10: Persoalan sampah saja kita masih berat sampai sekarang. Kemudian juga persoalan-persoalan infrastruktur di destinasi masih banyak yang compang-camping, termasuk banyak jalan yang berlubang, kemudian juga kabel yang masih semraut, jaringan utilitas terpadu di bawah tanah masih belum beres.
11: Puspanegara berharap pemanfaatan PWA Bali dapat memberikan dampak nyata terhadap pembenahan kawasan wisata di Bali. Pembenahan tersebut penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
7: Menjelang libur panjang Idul Adha 2026, Dinas Perhubungan Jembrane bersama Satlantas Polres Jembrane memperketat pemeriksaan kendaraan angkutan umum di Terminal Negara guna memastikan keselamatan penumpang.
0: Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrane bersama Satlantas Polres Jembrane memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum guna memastikan armada penumpang dalam kondisi aman dan laik jalan sebelum digunakan masyarakat selama masa liburan. Pemeriksaan gabungan digelar di Terminal Penumpang Negara, Kecamatan Negara, Rabu 20 Mei 2026 dengan menyasar bus dan kendaraan travel yang melayani trayek dalam maupun luar daerah. Petugas melakukan pengecekan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK sekaligus memeriksa kondisi teknis kendaraan secara menyeluruh. Selain kelengkapan dokumen, pemeriksaan juga difokuskan pada aspek keselamatan operasional kendaraan, meliputi sistem pengereman, lampu penerangan, kondisi ban, hingga perlengkapan keselamatan darurat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Idul Adha agar resiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Dalam kegiatan itu, kendaraan yang ditemukan melanggar aturan langsung ditindak oleh personel Satlantas Polres Jembrane sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara Dinas Perhubungan Jembrane melakukan pendampingan dari sisi teknis serta pemeriksaan kelayakan kendaraan untuk memastikan angkutan umum yang beroperasi aman bagi penumpang.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
7: We'll be right back. Beralih ke berita olahraga, Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 yang digelar di air terjun Kroya, Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade. Event olahraga ekstrim dunia ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi wisata alam dan budaya Bali Utara kepada wisatawan mancanegara.
13: Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 di air terjun Kroya, Desa Sambangan. Diharapkan mampu diperkuatkan citra Kabupaten Buleleng sebagai destinasi wisata, petualangan, dan alam kelas dunia. Keindahan alam kawasan Sambangan menjadi daya tarik utama dalam ajang internasional tersebut. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki beragam destinasi wisata alam termasuk sedikitnya 17 air terjun dengan karakteristik berbeda yang tersebar di sejumlah wilayah. Kawasan Sambangan juga dikenal melalui air terjun Aling-Aling yang populer sebagai lokasi wisata petualangan di Bali Utara. Selain memperkenalkan potensi wisata alam, event internasional tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 dapat semakin memperkuat posisi Bali Utara sebagai destinasi wisata internasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
12: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%.
2: Holder di bidang pangan untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan.
3: Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi tahun.
4: Inflasi terus yang dibahas.
5: Woi, ngedumel terus. Kenapa sih, Bu?
4: Nih, sampai bosan dengerin berita inflasi terus.
5: Hah?
4: Emangnya apa sih dampaknya untuk pedagang seperti saya? Biarin aja para pejabat-pejabat sajalah yang ngurus di situ.
5: Yeah, malah kita yang terdampak paling terasa, Bu. Inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit belanjanya. Padahal motor penggerak ekonomi suatu negara itu salah satunya kan ditopang melalui konsumsi masyarakat.
4: Oh gitu. Kalau masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat, bahkan bisa lebih rendah gitu ya.
5: Nah, tuh pinter.
4: Biar nggak inflasi, kita mesti gimana dong?
5: Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi cabai merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar.
6: Mari sama-sama kendalikan inflasi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.

0: 101 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Iya, pendengar Singaraja pagi ini tentu saja bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 dan Pasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Eka Arisanti. Selamat pagi Eka Arisanti, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Untuk wilayah Bali diprediksi secara umum berawan. Namun untuk wilayah Bali bagian barat, Bali bagian timur, dan Bali bagian selatan diprediksi dapat turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan di selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Perlu diwaspadai tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali, Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
2: Ya, terima kasih Eka Arisanti. Selamat bertugas kembali. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 dan Pasar, masih ada informasi-informasi lain pendengar dalam Singaraja pagi ini.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak? Kalau kata kesusu, sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih, bukti kalau bahasa kita terus berkembang, mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat upaya perbaikan layanan dasar pendidikan dengan membenahi puluhan sekolah yang mengalami kerusakan bangunan maupun fasilitas belajar. Tahun 2026 sebanyak 80 sekolah dari jenjang PAUD, SD hingga SMP masuk program revitalisasi sekolah yang dibiayai melalui APBN. Program tersebut diprioritaskan bagi sekolah-sekolah dengan kondisi kerusakan cukup berat, mulai dari atap bocor, ruang kelas rusak, hingga fasilitas toilet yang tidak layak digunakan. Pemkab Buleleng menilai pembenahan sarana pendidikan ini menjadi langkah mendesak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menyatakan revitalisasi sekolah sangat membantu daerah dalam mempercepat penanganan kerusakan bangunan pendidikan yang selama ini menjadi keluhan di sejumlah sekolah. Menurutnya, jumlah sekolah penerima program revitalisasi tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun 2025 sebanyak 59 sekolah memperoleh bantuan, kini jumlahnya bertambah menjadi 80 sekolah. Dan peningkatan jumlah penerima bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas pelayanan dasar secara merata, khususnya pada sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan cepat. Sementara itu, Kadisdikpora Buleleng Ide Bagus Surya Barata menjelaskan bahwa Pemkab Buleleng mengusulkan lebih dari 100 sekolah untuk masuk program revitalisasi. Namun setelah melalui proses seleksi berbasis data pokok pendidikan atau DAPODIK, sebanyak 80 sekolah dinyatakan lolos verifikasi awal pemerintah pusat.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Segala sesuatu ada tempatnya atau posisinya masing-masing, dan segala sesuatu diciptakan karena ada fungsinya. Dalam kehidupan, manusia diciptakan juga memiliki perannya masing-masing. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita memiliki kodrat yang sama sebagai seorang manusia. Mari saling menghargai dan menghormati seperti apapun kita adanya. Karena orang bijak mengatakan, semahal apapun sandal atau sepatu, tetap akan diletakkan di kaki, dan semurah apapun topi, tempatnya adalah di kepala.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
0: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
0: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
0: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Ah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?

0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla.
2: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan penataan kawasan kota secara terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan titik nol semata. Penataan dirancang mencakup kawasan di sekitar pusat kota hingga wilayah timur dan barat. Itu sebagai bagian dari upaya menghadirkan wajah baru Buleleng. Langkah itu diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai sejarah dan memperkuat identitas kawasan kota tua di Bali Utara. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menjelaskan pembangunan titik nol bukan hanya berupa pembangunan satu titik atau monumen semata. Menurutnya, konsep yang disiapkan pemerintah memiliki cakupan lebih luas dengan penataan kawasan yang saling terhubung. Hal tersebut juga menjadi bagian dari visi besar pembangunan Kabupaten Buleleng dalam beberapa tahun mendatang. Dan selengkapnya terkait penataan kawasan kota Buleleng diperluas hingga Pelabuhan Lama, bisa Anda baca di laman rri.co.id. Dan waktu di studio Persatu, pendengar, menunjukkan pukul 7:55. Sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: pesan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di